0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama dan sekarang ini slot apa cerita kamu orang. Kita bersama dengan kawan-kawan di stesen daerah. Selamat daerah. Pagi untuk kita mulakan di Tawau dulu lah. Tawau Kayum. Selamat pagi Kayum.
1: Ya, selamat pagi sahabat-sahabat semua.
0: Ya.
2: Solo ke sendiri Kayum. Solo sendiri ke Kayum. Sendiri ke hari ini Kayum.
0: Solo jangan.
1: Ya, hari ini solo. Hari ini gerak solo saja.
2: Gerak solo. Aida pun solo juga di Keningau pagi ini.
3: Betul. Solo juga ni.
2: Tapi berdua pagi ini di Sandakan FM. Didi dan juga Kak Noor. Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Kalau di Labuan macam kita dengar baliklah suara kita. Suara kita.
2: Ada feedback tu lah. Baby dan Kai di Labuan FM.
0: Baby dan juga Kai mungkin sementara kita tunggu untuk Labuan apa ni bunyi di sana tidak mengikuti suara kita kan. Kita mulakanlah dulu. Kita bagi mukadimah dulu. Masih lagi
2: Labuan ada feedback pagi ini.
0: Okey, tidak apa. Kita mukadimah dulu dengan topik untuk apa cerita kamu orang hari ini.
2: Pernahkah kamu terbeli barang mahal ataupun mengarut sebab kamu kena racun lah, bilang orang kan istilah ni kan. Di online shop tu, lepas tu kamu beli kan tidak guna je, kamu simpan je barang tu. Menyesal lo beli.
0: Betul. Kadang-kadang kita beli kita boleh menyesal juga. Kadang-kadang kita rasa macam itu adalah satu pengalaman ataupun memberi kita pengajaran lah kan. Kadang-kadang kalau kita tidak terbeli, kita tidak tahu macam mana kan, adakah kan dia berfungsi atau tidak.
2: Dia punya iklan tu sangat menggugat keimanan mau beli.
0: Kan, jadi pernahkah kamu teracun, tidak guna selepas itu, ataupun ianya adalah satu pengalaman untuk kamu juga, macam mana.
2: Betul, baik, pagi ini kita mulakan dululah Kayum di Tau FM.
0: Kayum dululah, silakan Kayum.
1: Okey, sebut mengenai dengan apa ni, pernah terbeli barang kan mahal atau mengarut sebab kena racun di online shop ni. Setakat ni saya belum ada lagi lah. Setakat ni semua barang yang saya beli menerusi online shop ni semua dipakai. Belum sampai tahap apa ni, kena racun teruk. Sampailah barang tu tak pernah diguna. Belum pernah lagi lah. Dia keinginan untuk membeli barang tu ada. Macam kita tengok, dia beli barang tu kan apa sebenarnya. Sebab kita sebelum kita membeli tu, kita tertanya-tanya tau, kita kalau mau beli tu untuk apa? Gitu. Sebab saya mau pakai kah atau macam mana kah? Jadi benda itulah yang menyelamatkan saya untuk tidak terbeli barang tu. Jadi kita kena tanya terlebih dahulu. Macam saya tanya lu, saya mau beli untuk apa kan?
0: Kalau adakah tidak saya guna atau tidak?
1: Adakah saya guna atau tidak? Jadi setakat ini saya belum pernah lagi teracun membeli barang yang tidak dipakai. Tapi setakat ni semua barang yang saya beli melalui online shop kesemuanya memang untuk kegunaan sendirilah. Jadi tak kisahlah barang-barang macam barang-barang peribadi kan, barang-barang bertukang, barang-barang apalah yang kita perlukan, semuanya setakat ni saya pakai. Jadi harap-harap tak adalah teracun teruk kan, sampai sebab sayang barang tu kita beli tak dipakai kan, susah juga. Jadi kita sebelum kita membeli tu rasanya kita kena tanya dulu lah benda tu dipakai ataupun tidak.
2: Tapi Kayum
1: ni tidak ada lagi lain teracun
2: Kayum. Tapi kalau rakan yang racun beli atas talian macam mana?
0: Pernah teracunnya.
1: Lagak ni belum ada lagi lah.
2: Belum lagi.
0: Iman dia kuat lagi. Tau. Iman
2: bagus,
0: dia kuat.
2: Bagus
0: Kayum ni.
2: Rakan-rakan yang racun pun tidak mau beli je.
0: Boleh dijadikan contoh Kayum ni.
1: Okay. Jadi, dari Tau FM untuk cerita itu.
0: Ya. Okay. Itu untuk pendapat dari Kayum. Kalau kita bagi yang single dulu lah kan. Aida. Yang satu orang dulu kita bagi.
3: Ya. Okey, jadi untuk topik kita pagi ni, kalau cakap pasal ini, tipulah kalau tidak pernah. Tahniahlah Kayum sebab bukan orang bilang
0: yang cepat teracun kan.
3: Ya, betul. Tidaklah ada istilah pembaziran ke apakah kan. Tapi pernah juga sebenarnya. Dia bukan keperluan tapi mencakap keperluan sebab benda tu sudah ada bah, tapi sudah ada bah, tapi sudah ada bah, tapi sudah ada bah, tapi okay, benda tu sudah ada. Dia apa ini namanya, steam iron bah,
2: kan? Steam iron.
3: Dia sudah ada, tapi bukan steam punya lah, bukan yang jenis awak punya kan. Tapi kita mau try juga sebab masa tu dia tengah viral masa tu. Jadi kita fikir kita siapa try yang kecil lah, sebab dia ada kategori kecil, sederhana, medium dan juga yang jenis besar. Jadi saya cubalah yang ni sebab harga dia pun boleh lah, macam tu. Jadi bila kita sudah beli jugalah, beli jugalah, sekurang-kurangnya kita try lah macam mana kan. Bila sudah beli tu kan rasa macam pakai pun tidak lama bah. Kita try masuk air apa semangat dan kita try, kenapa ni pindik jual talinya? Macam-macam lah masalah keluarkan. Lama-lama rasa macam bagus lagi saya guna yang ni daripada yang ini. Masa tu lah, masa tu. Jadi kebetulan masa tu pun dia punya banyak lah yang keluar cerewet saya kan. Sebenarnya mungkin bukan salah produk tu, alat tu. Saya lah mungkin yang mangkali tidak familiar dengan itu barang.
0: Sukatan,
3: jadi lama-lama, kan? Ya, jadi satu kali jatuh itu pun tidak kita tidak pakai lama, bas kejap saja. Lepas tu kita rasa macam, macam lama sudah ni. Jadi macam boleh jadi barang lama sudah ni. Kupunya ni, dia bilang apa ini bos cakap buat apa lain ni? Dia cakap buat apa lain ni? Kenapa peram? Jadi tidak lama kan? Bagus kita pre-love lah. Syukur masa tu ada juga lah membeli.
0: Ada orang yang perlu.
3: Kita bagi harga perlu. Kan, jadi bila kita iklan macam tu, rupanya ada juga yang mau. Tapi mungkin bagi saya masa tu, mungkin saya tidak familiar benda tu. Tapi orang lain mangkali yang membeli itu dorang tahu benda tu. Tapi saya kerana masa tu mau juga cuba iron tu kan. Jadi terpaksa belilah juga kan. Walaupun bukan betul. Walaupun bukan keperluan mustahak. Jadi itulah pula pengalaman saya.
0: Tapi Aida, selepas tu baca review sedekah ataupun macam mana, ada pengajaran di sebalikkah macam mana?
3: Kalau tengok review okey, cuma barangkali saya yang tidak familiar berbenda tu kan. Jadi saya bilang, lagi pun satu saya rasanya saya beli yang medium, tapi saya nampak tali dia panjang, tapi bila sudah kita datang tempat kita kan, tali dia pendek.
0: Berdasarkan gambar lah Bani kan.
3: Kenapa dia punya anu kan ikut iron board kan, kenapa yang ini tidak? Macam itulah. Jadi banyaklah yang kita rasa macam ini, bolehlah ini, biarlah kan. Jadi itulah.
2: Itu dia, terbeli barang mahal dan mengarut sebab kena racun lah di atas tali. Okay, dengan istilahnya kena racun dan batukan.
0: Betul.
2: Terpedaya
0: lah tu. Okay, Keningau sudah sandakan. Sandakan ada bunyi ke?
4: Macam ada, tadi ada. Senyap. Ada bunyi, ada. Gambarnya aja dada.
0: Gambarnya aja yang gelap. Ya, memang cantik ya. Misteri sikit ya.
2: Sandakan hari ini misteri.
0: Kita teka dulu apa baju dorang.
2: Kita mau teka baju dorang hari ini.
4: Cepat. Ada hadiah nih.
2: Ada hadiah ya. Warna kuning dan biru.
5: Satu betul.
2: Satu betul.
0: Kuning betul Kak Nur.
5: Kuning tiada.
0: Kuning tiada.
5: Kami juga pakai biru.
4: Ada apa pula? Ada.
0: Ada juga
4: ada
0: kuning.
4: Ada campuran warna krim kuning.
0: Maksudnya saya ada hadiah juga kan Kak Nur?
4: Ada PM tepi.
0: Wah, untung kita. Okeylah.
2: Pandangan Kak Nur dan juga Didi ni, terbeli barang mahal atau mengarut sebab kena racun istilahnya ni kan di online shop atas talian ni. Tapi dia kena guna juga, simpan juga barang tu.
0: Betul.
4: Kak Nur. Kalau Kak Nur ni kan, maklumlah. Kalau Muhammad ni lain. Contohnya lah. Tapi ini kisah benar, tapi tak mau sebut nama. Kawan tu mau beli air fryer. Kakak mau anu ke? Mau beli. Kalau dua murah, kakak suka join yang begitu. Maksudnya mengirim. Ya, mengirim. Contohnya si Didi, kakak ada anu ni kak offer kak. Kakak mau mengirim ke? Ikut serta. Tapi hasilnya kakak gunakan sebenarnya. Tiada istilah rugi. Kakak gunalah sampailah dia tidak boleh digunakan. Maksudnya sampailah rosak. Macam air fryer tu. Tapi Kak Nur rasa berbaloi lah dengan harga RM100 sampai lebih 5 tahun boleh guna.
0: Berbaloi.
4: Jadi Jadi Kak Nur ni bukan sendiri-sendiri. Kak Nur ikut dengan apa ni anak buah ya, kawan-kawan yang order kakak turut serta. Bermakna kalau rugi seorang dua-dua rugi. Betul?
0: Ha, betul.
4: Adil. Itu dari ya, itu Kak Nur selalu macam tu. Maksudnya doranglah yang preview. Kak Nur bagi kepercayaan penuh kepada orang yang apa ni meracun. Mengajak Kak Nur yang meracun tu. Tetapi mustahillah tidak teracun ya. Kak Nur selalu teracun.
0: Oh,
4: tapi
0: ya.
4: Alhamdulillah yang racunan itu berhasil. Tidak merugikan.
2: Setakatnya lah Kak Nur. Kalau tudung, baju kurung semua tu.
4: Tudung Kak Nur jarang online. Kak Nur akan terus ke butik. Tengok sendiri.
5: Pos hati.
0: Kak Nur ni murah hati bani, sebab tu senang apa ni join. Kan.
4: Ya, satu lagi kalau ada kawan yang Kak, aku ni baru berjual ni Kak, support kan,
0: Murah
4: support.
0: Hati.
4: Terus support. Suka kita support lah kan.
5: Walaupun dah sedap juga Pak.
2: Walaupun dah sedap.
4: Astagfirullahaladzim.
5: Kak Nur, itu kakak tadi FIA kan. Kalau macam saya pula ada nampak iklan online ni. Saya tengok ada satu iklan tu berkenaan dengan macam stapler. Tapi dia menjahit menggunakan stapler.
4: Oh iya.
5: Mesin jahit Pak. Jadi aku kan kadang-kadang suka ni macam apa tu menjahit menggunakan tangan. Jadi bila nampak tu kata, syoknya kalau tatas-tatas kan boleh kita jahit pakai ini bah. Sekali sampai langsung tak boleh
0: melekat guna. Kan?
5: Tak boleh, tak melekat.
0: Macam saya pun pernah beli.
5: Oh lah kan.
3: Tapi aku bagi tahu diri baru tu fikir.
5: Betul, tak melekat, tak tembus. Semalam mana tahu macam mana dia orang boleh buat tu dalam iklan tu kan. Dia tertipu, rugilah sebenarnya.
4: Indah rupa je kan.
5: Indah kabar dari rupa.
4: Oh, indah kabar dari rupa. Begitu rupanya.
5: Begitu rupanya. Jangan kau beli tu step lah. Bos kita ada mesin jet yang satu apa tu besar tu. Puas hati lagi.
4: Oh.
2: Itu. Okay, itu dari salah kali. 3 tahun yang lepas punya tu kan. Saya rasanya macam
5: kan? Baru sejak anu sampai minggu lepas.
2: Okay.
4: Ada lagi satu kau teracun tu.
2: Rupanya masih lagi ada.
4: Yang yang apa ni makanan tu kan? Sekali datang.
5: Si datang teh. Kalau ada keropok datang teh punya mahal RM50.
0: Ya.
2: RM50 ada keropok
5: teh yang RM2.50 tu sejak.
0: Alamak. Okay, jadi adalah ada kontak balik customer service kah?
5: Saya buang. Dan alok ni ikhlas saya jenis jarang apa tu pergi komen apa review, memang tidak akan.
0: Terus blok lah.
5: Nak mau lah. Okay, saya tidak akan peduli lagi.
0: Yalah kan macam buang masa lagi kan. Saya pasuruh kan teracun.
5: Salah sendiri kan.
0: Okay, Labuan pula lah kan. Kita mau tanya Baby dan juga Kai.
2: Betul.
6: Gimana pandangan? Ya, tadi saya dengar

0: ai ada bunyi kek-kek-kek. Masa tu saya di ruang tamu. Saya biarkan sup tu direnehkan lah dalam di periuk tu kan. Tapi apa-apa bunyi dari dapur tu? Ada tikus yang masuk kah? Rupa-rupanya dapur gas tu pecah.
1: Oh, retak lah.
0: Retak. Alahai. Kaca kan? Jadi cepat-cepat saya matikan gas. Rasa macam ai, terus saya telefon kawan saya tu. Eh, kenapa saya punya dapur gas ni pecah? Kau punya dapur gas okey ke tidak? Dia bilang okey. Tapi kenapa saya yang tidak bernasib baik? Oh kak, dia bilang, 1,000 barang tu mungkin satu yang retak tu di tangan kakak lah sekarang.
2: Jawapan selamat. Dapur gas
0: yang baru dipakai 1 bulan tu, Allah, hendak sudah dapat masak sambil cermin wajah di dapur gas kaca itu. Jadi
3: baby, dari sana soalannya sepi selamat
0: yang,
3: kah?
0: Jenis estetik yang style style tu.
1: Bukan bukan murah-murah juga kali itu kan?
0: Maklumlah kan, kalau beli ramai-ramai ini kan beli ansur-ansur. Cik.
1: Itu cerita baby lah mengenai dengan beli barang. Kalau macam saya, saya kali sama macam Brother Koyum kita kan. Saya akan fikir dulu benda tu, lebih-lebih lagi macam benda-benda yang mahal kan. Dan saya akan fikir masak-masak dulu, betulkah saya perlu guna barang itu. Kan kadang-kadang kita ni ialah satu takut nanti menyesal sebab barang dia bukan murah kan, mahal. Dan kalau barang-barang yang mahal, sekiranya saya tidak beranilah beli barang dalam talian kan. Sebab satu, kalau kita nampak betul-betul depan mata lagi boleh puas pegang. Hati boleh pegang kan. Dan juga itulah orang bilang, saya ni bukan jenis yang mudah teracun lah kan. Pujuk lah macam mana, racun lah macam mana. Saya akan tengok, saya akan fikir dulu benda tu bergunakah atau tidak. Lebih-lebih lagi yang mahal, salah satu faktornya mungkin poket tu pun nipis juga kan. Jadi kita nanti-nanti sajalah, racun lah bagaimanapun. Mungkin yang saya ni mudah orang kata iman kuat lah. Jadi kalau barang-barang mahal, saya tidak akan beli di dalam talian lah.
4: Tapi Kai, kalau bayar asuransi macam mana Kai?
0: Iman kuat si Kai ni. Kai tidak mudah diracun. Jadi kepada peracun sekalian, carilah orang lain.
1: Buang masa aja meracun saya.
2: Kai, kalau apa ni soalan Rafiq tadi, kalau bayar apa tu? Bayar kemudian tu macam mana?
1: Kemudian ansuran.
4: Guna 5 bulan dahulu, bulan kena baru bayar asuransi.
0: Buy now pay later.
1: Kalau itu pun saya itulah, tengok harga dia punya harga kan. Macam saya cakap tadi, saya takut macam barang tu ndak macam Didi tadi order lain yang datangnya teh. Saya takut macam tu.
0: Kan? Teh bikin kurus.
1: Saya takut yang itu. Jadi saya suka yang harga mahal nampak depan-depan.
2: Oh, senang juga mau claim warranty dia kan.
1: Betul.
2: Kalau jauh-jauh tu mungkin hantar lagi. Soalan Didi tadi untuk baby pula, sup tu selamat kan dah?
0: Dengaran. Sup tu aduh, melimpah keluar.
1: Apa nasib sup tu?
0: Aduh ya, masih ada lah dapat dimakan. Masa tu masak sup ayam campur jagung tau.
1: Oh, ayam jagung.
0: Jagung pakai tongkol tu. Alalah, dengan jagung tu sekali tebuang.
2: Tebuang semua.
1: Itulah nasib ayam tu.
2: Okey, terima kasih baby dan juga Kai. Rafiq pula macam mana?
4: Ya, saya tidak pengalaman begitu. Saya sama dengan Kayum. Tapi saya jenis yang etukat banyak-banyak. Tapi tidak beli pun.
2: Tapi belum pernah teracun lah.
4: Tapi selalunya begitulah. Lebih kurang macam Kayum juga. Kita kalau betul-betul kita mau beli, baru kita beli. Kalau barang mahal tu, saya macam dengan Kai. Saya kena tengok depan mata, kena pegang dulu, tengok kualiti, baru beli. Baru puas hati kan Kai?
2: Okay. Salah satu juga saya, kalau saya pula kan, salah satu juga saya uninstall TikTok tu sebab saya senang keracun.
3: Sampai dia uninstall Jo.
2: Betul, senang. Buka saja kan dia terus bagi, dia tahu yang orang ni kan cepat racun ni kan. Lepas tu dia kasih keluar lah barang-barang murah yang sepatutnya mahal, barang-barang murah. Beli Jo.
4: Tapi tidaklah sampai teh kan.
2: Saya cepat teracun. Jadi janganlah racun sebab cepat saya akan terus-terus teracun.
4: Iklim mudah teracun lah.
3: Ada kan penggulung rambut tu?
2: Ya.
3: Penggulung rambut tu.
2: Kenapa mau belikan kah?
3: Sesuai untuk si klien.
2: Macam rusak-rusak sudah saya punya bikin gulung tu. Semua tunggu Didi. Ay, dari Didi.
0: Tidak ada masalah itu.
2: Okeylah. Jadi ada yang cepat teracun, ada juga yang tidak cepat teracun kan. Macam lelaki ni, macam iman dia ada teguh sedikit pasal-pasal teracun ni kan. Kalau kami wanita-wanita ni susah sikit. So kami suka reward diri kami kan.
0: Betul.
2: Kan para wanita
0: betul.
2: Kan.
0: Betul. Reward. Betul.

0: Tapi pastinya kami akan fikir jugalah kegunaannya, adakah betul kami menggunakan, tidak guna juga kan. Ada yang guna, kalau ada Aida macam ada yang tidak terguna, tapi dia dia ada juga bisnes di sebaliknya, dia let go.
1: Betul.
2: Kan? Baik, itu dia perkongsian dapat dikongsikan pagi ini. Apapun terpulang pada diri masing-masing, bagaimana untuk berbelanja dan ikutlah kemampuan masing-masing.
0: Yang penting berbelanja dengan berhema. Betul. Ikut poket masing-masing.
2: Kan, hari ini saya tebalkan, besok nipis balik.
0: Hari ini tebalkan semua. Penjawat Tom semua tebal hari ini.
1: Gatal, dapat tangan hari ini ya.
2: Baik, apapun terima kasih rekan-rekan kita, Baby dan juga Kai di Labuan FM, Tau FM.
3: Sama-sama.
2: Terima kasih. Aida, Didi dan Kak Nur senakan FM, tidak lupa juga. Terima kasih semua yang segar.
0: Dan Stesen Daerah, kita jumpa sebentar lagi untuk dari sana sini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
4: Okay, bye.

0: Baik, dari sana sini sekali lagi kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah Aida di Keningau FM, Sandakan FM kita ada Didi dan Tawau kita ada Kayum.
1: Masih lagi kata?
2: Iya.
1: Masih senyap risau kita. Baik, apapun kita mulakan dari sana sini seperti biasa di Keningau FM untuk edisi Isnin hari ini. Silakan Aida.
3: Okay, baik. Terima kasih untuk bahan dari Keningau FM hari ini, edisi Isnin 24 Ogos 2026. Satu bahan perkongsian sahaja dari Keningau FM berkenaan dengan jadual kempen Derma Darah memandangkan esok merupakan cuti umum. Jadi, kaunter Derma Darah dibuka seperti biasa hari ini bertempat di kaunter Derma Darah Aras 2 Hospital Keningau. Masa bermula dari pukul 8 pagi sehinggalah pukul 4 petang. Jadi, orang ramai diminta untuk tampil bagi sama-sama memenuhi tabung darah hospital Keningau. Jadi satu bahan perkongsian saja, bahan diari dari Keningau FM untuk pagi ini. Dan untuk seterusnya kita bersama pula rakan di Tawau FM bersama dengan Kayum. Silakan Kayum.
4: Terima kasih Aida di Keningau dan dari Tawau FM untuk pagi ini. Begitu juga satu catatan yang kita kongsikan, bahan diari untuk pagi ini. Ini berkaitan dengan program Ayok Santai Tawau FM sempena ulang tahun RTM ke-80. Untuk makluman hari ini Tawau FM penyampai Tawau FM, terutamanya berada di Taman Jiri Villa sempena dengan program penyerahan dan pemasangan 80 jalur gemilang dan 80 bendera Sabah di 80 buah rumah. Dan insyaAllah berusi program Ayok Santai Tawau FM ini akan turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Rina Jainal, Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat merangkap adun kukusan. Dan program ini akan bermula jam 9 pagi. Jadi itu satu saja bahan dari Tawau FM untuk dikongsikan. Dan untuk perkongsian bahan seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
5: Banyak terima kasih Kayum dari Tawau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM bersamamu untuk pagi ini. Tiada catatan khusus yang kita nak kongsikan, cuma kita nak wawarkan kepada pendengar-pendengar di Sandakan ini, khususnya untuk makluman semasa di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan sentiasa mempelawa orang ramai untuk tampil menerima darah untuk membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Justru itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Estetik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan yang berada di Aras 4 bangunan Klinik Pakar HDOK, beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 petang kecuali esok cuti umum. Okay? Dan terus bersama dengan rakan setugas kita Ikhle dan juga Roy Rafiq di Sabah FM. Bagus bahas, silakan.
1: Baik, terima kasih Didi. Di Sabah FM ada dua perkongsian sejak pagi ini bermula pukul 9 pagi nanti, yang mana Rawat Mesra bersama Ketua Pengarah JECOM akan berlangsung di Sembulan, dan pukul 4.30 minit petang akan berlangsungnya majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara SETCO dan juga Jabatan Air Sabah yang akan berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam.
0: Okey, jadi setakat itu perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih Didi di Sandakan FM, Keningau. Kita ada Didi dan Tawau Kayum.
1: Ya, kita kita jumpa Rabu nanti. Esok kita cuti.
5: Insyaallah.
1: Insyaallah. Selamat cuti. Selamat semuanya.
0: Dan juga salam untuk Idul Rasul untuk esok.
1: Ya, salam Idul Rasul untuk.
5: Terima kasih. Alhamdulillah.
0: Ya,
5: terima kasih. Bye bye.
0: Bye bye.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Perkongsian info trafik untuk anda pukul 8.52 minit pagi. Kita beri tumpuan untuk yang menggunakan Jalan Masalah menuju ke Kota Kinabalu. Yang ini persimpangan 4 di Sembulan, lebih kurang 3 minit masa pemanduan anda diperlukan jika anda lalu di kawasan tersebut. Dan seterusnya dikongsikan juga yang menggunakan Jalan Tun Festival menuju ke Kota Kinabalu berkaitan dengan Sabah International Convention Center, lebih kurang 1 hingga 3 minit masa pemanduan anda ketika ini. Ini semuanya tertumpu kepada Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Dan kita beralih pula yang menggunakan Jalan Kolam menuju ke Kota Kinabalu 2 minit pagi ini. Dan seterusnya Jalan Kolam Minintot menuju ke Penampang 6 minit diperlukan. Dan kita beralih terus ke Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang pagi ini 3 minit sahaja diperlukan masa pemanduan anda ketika ini. Hati-hati memandu kepada anda ketika ini yang mendengarkan Sabah FM. Dan dikongsikan juga kepada anda yang menggunakan Jalan Inanam. Oh, ini Kelombong, lebih kurang masa pemanduan anda diperlukan 11 minit. Dan seterusnya kita beralih pula ke tumpuan setiap hari Jalan Tuaran Bypass pagi ini, lebih kurang 9 minit masa pemanduan berangsur pulih. Dan mungkin juga hari ini ada yang mengambil kesempatan untuk bercuti untuk sambung ke hari esok cuti umum. Dan seterusnya Rafiq kongsikan juga kepada anda yang terakhir Jalan Tuaran bagaimana pagi ini menuju ke Hospital Tuaran, lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Jadi rata-ratanya jalan utama menuju ke Kota Kinabalu, Jalan Tuaran, Penampang dan juga Jalan Putatan pagi ini semuanya lancar, cuma ada sedikit kesesakan lalu lintas hingga 3 hingga ke 10 minit saja. Apapun, hati-hati memandu dan terima kasih mendengarkan Sabah FM.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
2: Wah, kalau cerita pasal kopi, orang Sabah memang pantang nampak kopi kan?
3: Ngam tu, jom singgah ke Brunei Coffee Trail. Rasa sendiri kopi Brunei yang padu dan beraroma.
2: Bukan kopi saja bah, ada demo kopi, kuis, game dan macam-macam info menarik pasal budaya serta pelancongan Brunei. Singgah dulu di Brunei Coffee Trail dan Cenayawara Tahun Melawat Brunei 2027. 4 hingga 6 September, jam 10 pagi hingga 8 malam di Sabah International Convention Center, SICC. Jumpa kamu orang di sana.

Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada hemat saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan walaupun mantan pengurusi FELDA telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya manajemen auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira-kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile IKOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: FM Bagus Ba.
1: Sabah FM Bagus Ba dan kembali di jam yang terakhir bersama Rafiq dan juga Iqlair.
2: Ya, betul. Dan seperti biasa dalam ruangan ini selepas berita utama 9 pagi kita masuk ke ruangan.
1: Gegar segar Sabah FM. Gegar segar Sabah FM. Jadi
2: Begagar suara saya.
1: Okay, lagu yang kami pilih untuk hari ini adalah lagu daripada kumpulan Hujan.
2: Ya, antara lagu yang kita membuatkan anda berfikir sekejap mau pilih mana satu lagu mau dimainkan ujung siaran nanti.
1: Antara pagi yang gelap ataupun bila aku sudah tiada. Okay, ini bagi yang gelap.

0: Boleh saya mau dua-dua kah?
1: Ah, kena mengundi lah.
0: Kalau dua-dua saya mau boleh.
1: Tapi kau tak boleh mengundi. Nanti apa ni pilih kasih.
0: Anda boleh undi lagu di lagu tersebut segera di Facebook Sabah FM antara Bila Aku Sudah Tiada dan tadi satu lagi.
1: Satu lagi Pagi Yang Gelap.
0: Pagi Yang Gelap, walaupun pagi ini cerah tapi itu cerita kisah hati seorang pagi yang gelap. Wah. Ditinggalkan kekasihnya.
1: Alamak. Okey, jadi lagu mana yang vibe-vibe kamu mau dengar di hujung-hujung? Cepat-cepat sekarang ini ke Facebook, jangan lupa follow kami terus. Okey.
0: Ya, baik, kita mau bawa anda kepada vibe-vibe Sabahan pula. Pukulan Borneo dengan lagu ini kita dengarkan Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
2: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
3: Begitu bah. Komen, Mel. Rap.
0: Abangnya ya.
3: Okey.

Menyegar Sabah FM, lebih menyegarkan.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Guna-guna balik-balik.
1: Kan cawan itu kena cuci juga.
0: Ih, kok tidak tahu, Meh?
1: Apa?
0: Begini, saya mau bagi tahu kau. Menurut kajian, 20% daripada cawan kopi yang kita guna di pejabat tu mengandungi najis.
1: Macam mana pula kau cakap
0: disebabkan
1: begitu?
0: Disebabkan oleh cara pembersihannya.
1: Ini saya mau tanya. Macam mana begitu? Macam mana?
0: Yalah, kadang-kadang kita cuci, bukan cuci betul-betul. Kadang siram-siram air saja.
1: Lepas
0: tu orang kedua yang guna, kadang cuci betul-betul. Orang ketiga guna, kadang-kadang tidak cuci yang betul-betul di bawah cawan tu.
1: Begitu pula. Mungkin kan salah satu sebabnya juga itu span yang digunakan. Balik-balik. Jadi tidak kena tukar.
0: Betul. Jangan kau marah saya.
1: Tidak.
0: ini menurut kajian.
1: Kajian saja.
0: Tapi 20% saja, Ba.
1: 20%.
0: 80% ya. Masih boleh guna.
1: Tidak apa. Lepas ni kita mau cuci betul-betul lah. Lepas ni kita tukar tu, kita punya span tu.
0: Ya, kita tukar. Tapi kau belanja.
1: Boleh. Tidak masalah.
2: Baru saya tahu.
3: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Baik, sekarang kita terus ikuti lapor terus penyerahan 80 jalur gemilang dan 80 bendera Sabah ke 80 buah rumah sempena hari ulang tahun RTM ke-80 dan sambutan Bulan Kebangsaan 2026 bersama dengan DJ Azza. Silakan.
1: Lapor terus di Sabah FM.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi untuk lapor terus dari Tawa FM. Hari ini diadakan program Ayo Santai Tawa FM, iaitu penyerahan dan juga pemasangan 80 jalur gemilang dan juga 80 bendera Sabah di 80 buah rumah di Taman Uni Villa Tawau, bersempena dengan sambutan ulang tahun RTM yang ke-80 dan juga sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi DJ-DJ dan juga kru Tawa FM bersama rombongan yang berhormat Datuk Rina Haji Jainal yang merupakan adun kukusan merangkap pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, juga KRT Taman Uni Villa Tawau turut bersamalah dalam menjayakan program yang diadakan hari ini. Dan ini merupakan inisiatif yang dilaksanakan secara serentak lah ya, penyerahan 80 jalur gemilang dan juga bendera Sabah untuk ulang tahun RTM yang ke-80 dan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sekaligus merapatkan juga lah hubungan antara agensi penyiaran, kepimpinan tempatan dan juga komuniti setempat. Dan simbolik 80, angka 80 ini dipilih khas bagi memberi penghormatan kepada usia 80 tahun RTM. Tahun ini bertapak sebagai medium penyebar maklumat, sumber hiburan dan juga sebagai penghubung rakyat. Dan juga dengan kerjasama strategik, kolaborasi antara kru Tawa FM dan juga yang berhormat Datuk, juga penduduk Taman Uni Villa, ini merupakan satu pendekatan jugalah turun padang bagi membudayakan semangat meraikan Hari Kebangsaan kita ya. Di samping untuk kita menggalakkan jugalah taman-taman perumahan yang ada untuk turut mengambil inisiatif mengibarkan bendera ataupun jalur gemilang di kediaman masing-masing. Jadi sekali lagi, ayo rakyat Malaysia, kita sama-sama kibarkan jalur gemilang dan juga bendera Sabah untuk menunjukkan kita bangga, cinta dan sayang kita terhadap tanah air kita dan juga negeri kita. Jadi sekian dulu lapor terus dari Tawa FM mengenai program Ayo Santai Tawa FM, iaitu penyerahan dan juga pemasangan 80 jalur gemilang dan 80 bendera Sabah di 80 buah rumah di Taman Uni Villa Tawau bersempena dengan ulang tahun RTM ke-80 dan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi kembali bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM. Silakan.
1: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Rafiq dan juga Ikhlas. Dan sambil-sambil kita menunggu dorang mengundi ni kan. Betul. Untuk undian Gegar Segar, Rafiq.
2: Ya, jangan lupa undi lagu Gegar Segar kita akan mainkan di penghujung siaran Sabah FM pagi ini. Yang suka dengan kumpulan hujan tu, Rafiq pun suka juga dengan lagu-lagu yang chill tu kan, yang santai tu. Anda boleh undi dua buah lagu yang memang popular, dua buah lagu tu. Dua buah lagu.
1: Kalau mau tahu lagu apa, kena pergi ke Facebook rasmi.
2: Ya. Okey, hari ini kita belajar pula bahasa, kesalahan ejaan, nadi bahasa. Okey, selalunya kita tulis resepi. Itu salah.
1: R-E-S-E-P-I itu rupanya salah.
2: Ya, yang betulnya adalah resipi. R-E-S-I-P-I. Contoh ayat, Kak Ros meminta resipi masakan ikan patin tempoyak daripada ibu kerana sangat menyukai masakan tersebut.
1: Okey, jadi dapat sesuatu untuk hari ini yang dikongsikan oleh
2: Dewan Bahasa dan Pustaka.
1: Okey, dan selepas ini kita akan ketahui siapakah yang mendahului, apakah lagu yang mendahului. Jadi teruskan bersama dalam Gegar Segar.
2: Sampai FM. Bagus, Pak.

什么正合理呢？

0: Terima kasih untuk kamu yang terus bersama dengan Rafiq dan juga Ikhlas sehingga di jam yang sekarang ini.
1: Betul. Dan terima kasih juga undi lagu Gegar Segar. Anda sudah pemenang dan terima kasih kepada anda mengundi lagu tersebut. Kita tidak mau mau bagi tahu lagu yang mendapat undian tertinggi ya. Kalau kamu dengar saya lagu ini sebentar saya lagi kamu tahu lah itu lagu
0: itulah
1: yang
0: mendapat
1: undian
0: yang
1: tertinggi dari kumpulan Hujan. Tapi ini Rafiq mau kongsikan juga kepada Ikhlas mana kan banyak yang cuti juga hari ini kan. Cuti peristiwa katanya. Sambung cuti esok Mada Rasul kan. Dan kepada anda ambillah peluang untuk brisk walk dengan izinnya petang-petang kalau ada kesempatan tu kan. Jalan dengan kawan ataupun orang yang terdekat pada anda ataupun rakan-rakan anda lah kerana baik untuk otak dan jantung.
0: Sambil-sambil berjalan-jalan itu sambil-sambil juga berkongsi cerita yang positif kan.
1: Betul.
0: Boleh memberikan kita semangat pagi-pagi.
1: Berjalan bersama dengan rakan-rakan kita ataupun ahli keluarga kita, anak-anak kan semua kan membantu
0: jiran,
1: kita
0: jiran aktif. Kah?
1: Jiran pun boleh mengurangkan stres dan menguatkan hubungan sosial kita. Mulakan dengan 20 hingga 30 minit saja. Kalau macam yang baru memulakan
0: 20 hingga 30 minit tidak sedar tu, tertambah lagi 1 jam.
1: Betul. Sekurang-kurangnya 1 jam lebih 2 jam selalunya Rafiq 1 jam lebih lah saja.
0: 1 jam
1: penat,
0: lah.
1: Penat pula kan jalan terlalu panjang jauh ni.
0: Letih. Okay.
1: Letih kaki.
0: Okey, jadi itu mungkin anda boleh apa ni masukkan dalam dalam aktiviti anda pada petang nanti lah kan?
1: Ya, bukan petang nanti lah, hari-hari pun boleh kalau ada kesempatan ya, kan? Ataupun, kalau tidak dibebani dengan kerja ya, kan?
0: Okey. Okey, jadi sampai sini sejarah Rafiq dan juga Ikhlas kawan kamu untuk hari ini. Terima kasih semua yang meluangkan masa mengucapkan selamat bertugas dan juga mengundi untuk Gegar Segar. Ya. Teruskan bersama dan jumpa lagi pada hari esok bersama Rafiq dan juga Edwin.
1: Tidak lupa juga kepada anda yang mengatakan ucapan di Facebook Sabah FM. Kami tidak lupa tu, kami nampak tu.
0: Betul.
1: Terima kasih semua yang mengatakan ucapan. Selepas ini ekspresi inspirasiku seperti biasa hingga pukul 2 petang
0: bersama dengan Wan.
1: Wan kah?
0: Ya. Hari ini Wan yang akan menemani anda dalam ekspresi.
1: Hai.
0: Jadi saya Ikhlas Jamie
1: dan juga saya Rafiq. Jaga diri anda sampai cuti semuanya. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: someone.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bahas bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM menerusi penerimaan langsung di aplikasi RTM Klik ya. Pertemuan kita untuk jam yang pertama dalam segmen yang kedua di Sabah FM, iaitu ekspresi inspirasiku edisi Isnin hari ini 24 Ogos 2026 bersama dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dan anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad ya. Dan apapun, terima kasih untuk kawan-kawan saya DJ Rafiq dan juga DJ Clay yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi segmen pertama kami, iaitu Segar Lebih Menyegarkan. InsyaAllah menerusi ekspresi inspirasiku, ada lagi informasi terkini dan lagu-lagu yang syok akan terus disajikan bersama-sama dengan anda hingga ke pukul 2 petang nanti. Kita buka tirai hiburan untuk ekspresi inspirasiku pagi ini bersama dengan lagu ini daripada kumpulan Nastia, lagu yang berjudul Untuk Kamu. Sabah FM, baguslah.

0: tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Sepuluh pagi hingga dua petang, ekspresi inspirasiku.

Sabah FM. Bagus bah. Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

Ya, baru berlalu Wani Kerry dengan lagu yang berjudul Terlepas Sepandang dan terus membawakan kita ke pukul 10.19 pagi ya. Hari ini hari Senin, jangan lupa mana tahu ada tarikh-tarikh penting untuk hari ini, ada temu janji ke kan? Jadi sila semak dari anda, catatan anda, takut-takut terlepas pandang kan? Jadi apapun kami harapkan semoga juga tugasan maupun urusan anda sepanjang hari ini, semoga semuanya dipermudah dan insyaAllah berjalan dengan lancar. Dan terima kasih anda terus dengarkan Sampai FM Bagus Bah. Dan sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda Sembang Ekspresi untuk hari ini, yang akan berkongsikan satu topik yang sangat-sangat menarik khususnya para para pendengar Sampai FM, juga berkaitan dengan bidang keusahawanan, perniagaan ya. Bersama dengan tetamu kita Encik Abdul Rahman bin Rasid, selaku pengarah operasi negeri Seksyen Khidmat Pelanggan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil Sabah, yang akan berkongsikan mengenai e-invoice, apa yang peniaga perlu tahu ya. Jika anda nak tahu perkongsian lebih lanjut dalam tajuk yang akan dikongsikan ini, nantikan 10.30 minit pagi nanti dalam Sembang Ekspresi di Sabah FM Bagus Bah.

0: Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Sabah FM. Bagus. Dan seperti yang saya warna-warnakan kepada anda soal pertemuan kita tadi, kita akan bersama dengan tetamu istimewa saya untuk pagi ini dalam Sembang Ekspresi. Kita akan berkongsikan satu topik yang sangat-sangat menarik yang ada hubungkaitnya dengan kalangan peniaga dan juga usahawan, yang satu topik yang semakin mendapat tempat ataupun perhatian dalam kalangan usahawan dan juga peniaga ini, iaitu e-invoice. Apa yang peniaga perlu tahu? Dan juga untuk pagi ini, saya bersama dengan tetamu istimewa saya di Konti, iaitu yang berbahagia Encik Abdul Rahman bin Rasid, selaku pengarah operasi negeri Seksyen Khidmat Pelanggan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil. Assalamualaikum tuan, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, apa khabar tuan?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ya, jadi apakah ini, adakah ini kali pertama datang ke Konti Sabah FM tuan?
1: Konti Sabah FM pertama kali.
0: Ya, tuan. Sudah pasti tuan, kita hari ini akan berkongsikan satu topik yang sangat-sangat menarik bersama dengan rakan-rakan pendengar kita, dan juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang menyaksikan kita di Facebook rasmi Sabah FM tuan. Dengan topik kita hari ini, iaitu e-invoice, apa yang peniaga perlu tahu, yang menimbulkan persoalan kalangan peniaga, dan siapakah yang perlu tahu, yang perlu melaksanakan e-invoice ini, bagaimanakah prosesnya, apakah persediaan yang perlu dibuat oleh peniaga, akan dikupas sendiri oleh daripada tetamu istimewa saya pagi ini, iaitu Encik Abdul Rahman ya tuan. Yeah. Baik tuan, kita mulakan Sembang Ekspresi pagi dengan soalan yang pertama. Masih ramai yang tertanya-tanya dan kurang jelas mengenai pelaksanaan e-invoice ini. Ada yang beranggapan bahawa e-invoice merupakan satu bentuk cukai baharu dan bimbang pelaksanaannya akan menyebabkan mereka perlu membayar cukai yang lebih tinggi. Jadi untuk tuan, mungkin tuan boleh jelaskan apakah sebenarnya tujuan pelaksanaan e-invoice, dan adakah e-invoice akan memberi kesan kepada jumlah cukai yang perlu dibayar ni tuan?
1: Ya, terima kasih DJ Wan atas soalan yang dikemukakan. Untuk pengetahuan para peniaga, e-invoice bukanlah satu bentuk cukai baru. Sebaliknya, e-invoice merupakan satu agenda kerajaan dan melalui rancangan Malaysia ke-13 dan mengusaha menyokong pendigitalan ekosistem perniagaan di Malaysia sekaligus meningkatkan kecakapan dan keberkesanan operasi perniagaan. Secara ringkasnya, e-invoice menggantikan penggunaan invoice manual yang digunakan selama ini, dan ia membantu peniagaan menguruskan invoice secara digital, menjimatkan masa dan kos pengurusan, serta mengurangkan risiko kesilapan maklumat pemalsuan dokumen serta risiko penipuan transaksi peniagaan. Pada masa yang sama, rekod transaksi dapat disimpan dengan lebih teratur dan mudah dijajaki, membantu peniaga menyediakan penyata kewangan yang lebih tepat kerana maklumat jualan dan perbelanjaan dapat direkodkan dengan lebih sistematik. Secara tidak langsung, yang memberikan peniaga gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan kewangan dan prestasi peniagaan semasa, sekaligus membantu dalam membuat keputusan peniagaan yang lebih baik. Seterusnya, jumlah cukai yang perlu dibayar adalah berdasarkan pendapatan setelah mengambil kira perbelanjaan yang dibenarkan dan keuntungan yang diperolehi serta tertakluk kepada peruntukan undang-undang percukaian yang sedia ada. Ia bukan ditentukan semata-mata kerana satu transaksi direkodkan sebagai e-invoice. Jadi para peniaga tidak perlu risau kerana e-invoice bukanlah cukai baru dan bukan bermaksud peniaga perlu membayar cukai tambahan. Malah bagi membantu peniaga melaksanakan e-invoice, Hasil ada menyediakan portal MyInvoice dan MyInvoice e-post secara percuma yang boleh dimanfaatkan oleh peniaga untuk memudahkan urusan e-invoice. Melalui pendigitalan ini, dokumentasi peniagaan dapat direkod dan disimpan dengan lebih lengkap, tepat dan mudah diurus selaras dengan perkembangan teknologi semasa.
0: Jadi itulah dia, jelaslah sudah kan tuan, para peniaga tidak perlu risau kerana e-invoice ini bukanlah cukai baharu dan juga bukan bermaksud peniaga perlu membayar cukai tambahan ya tuan. Dan lebih penting, rekod itu disimpan dalam sistem ya tuan.
1: Ya betul tuan.
0: Jadi bila-bila masa dijaki, adalah di situ kan.
1: Ya betul.
0: Okey tuan, dan seterusnya bagaimana pula dengan peniaga kecil atau usahawan mikro yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan?

0: bagi menyara kehidupan seharian mereka. Adakah pelaksanaan e-invoice ini tidak akan menambah kesan kepada mereka, khususnya dari segi kos, masa dan juga pengurusan perniagaan, Tuan? Bagaimana?
1: Ya, terima kasih DJ Wan. Kerajaan memahami bahawa pelaksanaan e-invoice mungkin memerlukan pembayar cukai membuat penyesuaian dan perubahan tertentu dari segi proses serta operasi perniagaan. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan e-invoice dilaksanakan secara berperingkat bagi memberikan masa yang mencukupi kepada pembayar cukai untuk membuat persediaan dan menyesuaikan proses kerja mereka. Pendekatan ini bertujuan memastikan proses peralihan kepada e-invoice dapat dilaksanakan dengan lebih lancar, teratur dan berkesan. Di samping memberi ruang kepada perniagaan untuk memahami serta menyesuaikan diri dengan keperluan e-invoice. Seperti mana yang kita sedia maklum, pelaksanaan e-invoice dibuat secara berperingkat dengan fasa pertama telah bermula pada 1 Ogos 2024 melibatkan perniagaan atau organisasi dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi 100 juta. Kemudian pada fasa kedua pula telah bermula pada 1 Januari 2025 melibatkan perniagaan atau organisasi dengan pendapatan jualan tahunan melebihi 25 juta hingga 100 juta. Seterusnya pada fasa ketiga bermula pada 1 Julai 2025 melibatkan perniagaan atau organisasi dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi 5 juta hingga 25 juta.
0: Iya.
1: Manakala fasa terakhir yaitu fasa keempat pula telah bermula pada 1 Januari 2026 yang lalu melibatkan perniagaan atau organisasi dengan pendapatan atau jualan tahunan hingga 5 juta. Dalam masa yang sama, kerajaan turut mengambil kira keupayaan perniagaan mikro kecil dan sederhana PMKS dengan mengumumkan pengecualian ke atas pelaksanaan e-invoice kepada perniagaan atau organisasi yang mempunyai pendapatan atau jualan tahunan kurang daripada 1 juta sekaligus memberi peluang kepada PMKS memberi tumpuan kepada operasi perniagaan mereka. Walau bagaimanapun, hasil amat menggalakkan peniaga kecil dan usahawan mikro yang berada dalam kategori yang dikecualikan untuk melaksanakan e-invoice secara sukarela. Ini kerana e-invoice bukan saja merupakan satu langkah ke arah pendigitalan dan permodinan pengurusan perniagaan, malah turut memberikan kepada berbagai manfaat kepada perniagaan, termasuk membantu mewujudkan rekod transaksi yang lebih teratur, meningkatkan kecakapan pengurusan serta membina keyakinan dan kepercayaan pelanggan terhadap perniagaan mereka. Dengan adanya rekod perniagaan yang lebih teratur dan lengkap dapat membantu peniaga mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan kewangan serta prestasi perniagaan mereka. Maklumat ini bukan saja memudahkan peniaga dalam membuat perencanaan dan keputusan perniagaan, malah boleh menjadi nilai tambah sekiranya mereka berhasrat untuk mengembangkan perniagaan, memohon pembiayaan atau mendapatkan kemudahan dan sokongan daripada institusi kewangan serta agensi berkenaan.
0: Ya Tuan.
1: Bagi memberikan sokongan kepada para peniaga, hasil menyediakan portal My Invoice dan My Invoice e-post secara percuma yang boleh dimanfaatkan untuk mengeluarkan invoice dan mengurus transaksi perniagaan. Dengan adanya kemudahan ini, peniaga tidak perlu risau untuk membuat pelaburan besar dalam sistem atau perisian tambahan, khususnya bagi perniagaan yang punya keperluan transaksi yang lebih sederhana. Pada masa yang sama, setiap pembayar cukai disarankan untuk menilai dan memilih mekanisme pengemukaan invoice yang paling sesuai untuk keperluan saiz, jumlah transaksi serta sumber yang dimiliki oleh perniagaan masing-masing. Sama ada menggunakan portal invoice, My Invoice e-post atau integrasi melalui API. Pelayan tersebut perlu mengambil kira kesesuaian proses operasi dan keupayaan sistem sedia ada. Pendekatan ini membolehkan peniaga melaksanakan invoice secara praktikal, kos efektif dan selaras dengan keperluan perniagaan mereka.
0: Baik Tuan, itu dia perincian lebih lanjut daripada Tuan kita untuk hari ini. Dan tadi Tuan ada bercakap mengenai aplikasi ataupun portal My Invoice dan juga My Invoice e-post. Ramai peniaga tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan dengan kemudahan tersebut yang disediakan oleh hasil. Mungkin Tuan boleh kongsikan apakah perbezaan antara portal My Invoice dengan My Invoice e-post dan dalam keadaan apakah peniaga perlu menggunakan kemudahan tersebut, Tuan?
1: Ya, Portal My Invoice dan My Invoice E-Post merupakan dua kemudahan yang disediakan oleh hasil secara percuma bagi membantu peniagaan melaksanakan e-invoice dengan lebih mudah tanpa memerlukan kos pelaburan yang tinggi. Portal My Invoice membolehkan peniaga menjanah dan mengemukakan e-invoice secara terus melalui portal yang disediakan oleh hasil, dan ia lebih sesuai untuk peniaga yang mempunyai jumlah transaksi yang tidak terlalu tinggi dan kompleks, contohnya transaksi peniagaan ke peniagaan atau B2B. My Invoice E-Post pula merupakan penyelesaian percuma yang disediakan khusus untuk membantu peniaga yang layak untuk mengurus transaksi jualan dan invoice dengan lebih mudah melalui sistem point of sale. Ya, sesuai untuk peniaga yang punya jumlah transaksi yang tinggi, khususnya transaksi peniagaan ke peniagaan atau B2C. Sebagai contoh, kedai runcit, kafe, restoran dan peniagaan yang berurusan dengan pelanggan secara terus setiap hari boleh menggunakan kemudahan ini untuk memudahkan pengurusan transaksi dan e-invoice. Walau bagaimanapun, penggunaan My Invoice E-Post adalah tertakluk kepada kelayakan ditetapkan oleh hasil. Oleh itu, peniaga disarankan untuk menyemak syarat kelayakan terlebih dahulu dan memilih kemudahan yang paling sesuai dengan keperluan serta kapasiti peniagaan mereka. Yang paling penting, kedua-dua kemudahan ini disediakan secara percuma oleh hasil. Peniaga hanya perlu menyediakan peranti yang bersesuaian serta mempunyai capaian internet untuk menggunakannya. Yang merupakan antara usaha hasil untuk membantu peniagaan melaksanakan invoice tanpa perlu membuat pelaburan yang besar dalam sistem dan perisian baru. Kita mau memastikan proses pendigitalan ini dapat dilaksanakan dengan mudah, praktikal dan mampu diakses oleh semua lapisan peniagaan, khususnya PMKS.
0: Jadi jelas dari situ ya tuan, perbezaan antara portal My Invoice dan juga My Invoice E-Post ini. Yang penting ia adalah kemudahan yang sediakan secara percuma ya tuan.
1: Ya,
0: boleh diakses pada bila-bila masa.
1: Ya.
0: Baik tuan, kita akan sambung lagi kupasan topik menarik untuk pagi ini berkenaan dengan My Invoice ya tuan. Kita berhibur seketika dan kita akan kupas lagi untuk selepas ini tuan. Kita berhibur bersama-sama dengan sebuah lagu Malar Segar, sebuah lagu retro tuan. Lagu lama ni bersama dengan Salim Ai, lagu ini Pujaan Hati. Sampai FM, bagus pak.

0: Sembang Ekspresi.
1: Sembang Ekspresi. Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus, bah pukul 10.46 minit pagi dan kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa saya di konti untuk pagi ini, iaitu Encik Abdul Rahman bin Rasid selaku Pengarah Operasi Negeri Seksyen Khidmat Pelanggan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil Sabah, yang berkongsikan informasi yang sangat-sangat menarik untuk pagi ini, iaitu e-invoice, apa yang peniaga perlu tahu. Ya Tuan dan Tuan, kita sama semula untuk kupasan topik pagi ini dengan soalan seterusnya. Selain kemudahan dari segi sistem yang diterangkan sebentar tadi, boleh Tuan kongsikan apakah bantuan dan juga sokongan lain yang disediakan oleh Hasil untuk membantu PMKS ni, Tuan?
2: Ya, terima kasih. Baru-baru ni PMX Perdana Menteri telah mengumumkan pelaksanaan program khas pengakuan sukarela PKPS e-invoice yang bermula 7 Julai 2026 sehingga 31 Disember 2027. Program ini diperkenal oleh kerajaan bagi memudahkan pelaksanaan e-invoice serta membantu pembayar cukai mengemaskini dan meningkatkan pematuhan e-invoice masing-masing. Melalui program ini, peniagaan diberikan peluang untuk tampil secara sukarela bagi membuat pengakuan dan pembetulan yang sewajarnya bagi memastikan pematuhan pelaksanaan e-invoice.
1: Ini berkenaan dengan perkembangan terkini ya Tuan, mengenai pelaksanaan e-invoice pada ketika ini Tuan.
2: Terusnya. Ya, betul. Peniagaan yang tampil secara sukarela dan membuat pengakuan di bawah PKPS e-invoice tidak akan dikenakan semakan pematuhan atau tindakan pengetahuan oleh Hasil dengan syarat pengakuan sukarela yang dibuat adalah mengikut keperluan dan panduan yang telah ditetapkan oleh Hasil. Hasrat kerajaan melalui PKPS e-invoice adalah untuk menggalakkan peniagaan mengambil langkah secara proaktif dengan menyemak tahap pematuhan e-invoice masing-masing, memperkemaskan amalan penyimpanan rekod serta mengambil tindakan pembetulan yang sewajarnya. Pada masa yang sama, program ini diharap dapat membantu memastikan proses peralihan kepada pendigitalan perniagaan di Malaysia dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan teratur. Kami menggalakkan pembayar cukai yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai PKPS e-invoice supaya merujuk kepada garis panduan spesifik e-invoice bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai skop, syarat serta kaedah untuk menyertai program.
1: Jadi itulah dia Tuan ya. Dan seterusnya, dari segi kemudahan, dari segi sistem yang diterangkan sebentar tadi, boleh Tuan kongsikan apakah bantuan dan juga sokongan lain yang disediakan oleh Hasil untuk membantu PMKS ini Tuan?
2: Ya, terima kasih. Selain kemudahan dari segi sistem, Hasil juga menyediakan pelbagai bentuk bantuan dan sokongan kepada PMKS bagi membantu mereka melaksanakan e-invoice dengan lebih mudah dan lancar. Pertama, Hasil menyediakan garis panduan e-invoice melalui panduan garis panduan spesifik e-invoice, soalan lazim FAQ panduan pengguna serta bahan rujukan yang boleh dirujuk oleh peniaga mengikuti keperluan masing-masing di laman mikro e-invoice iaitu www.hasil.gov.myinvoice. Semua rujukan ini menerangkan perkara-perkara penting berhubung pelaksanaan e-invoice seperti jenis transaksi, proses pengeluaran e-invoice, pembetalan, pengeluaran e-invoice yang disatukan dan pelbagai situasi yang mungkin dihadapi oleh peniaga. Kedua, dari segi bimbingan secara langsung, Hasil turut menganjurkan seminar, taklimat dan webinar e-invoice secara percuma. Ini memberi peluang kepada peniaga untuk mendapatkan penerangan secara terus dan memahami pelaksanaan e-invoice dengan lebih jelas. Ketiga, sekiranya peniaga mempunyai persoalan atau menghadapi masalah, mereka boleh mendapat bantuan melalui meja bantuan e-invoice Hasil di talian 03-868-28000 atau mengantar pertanyaan melalui email kepada myinvoice@hasil.gov.my. Hasil juga menyediakan maklum balas pelanggan myinvoice untuk pertanyaan dan isu yang memerlukan maklum balas. Selain daripada itu, peniaga yang memerlukan bantuan secara bersukarela juga boleh berkunjung kepada mana-mana pejabat Hasil yang berdekatan. Bagi pengguna MyInvoice IPOS pula terdapat saluran sokongan khusus termasuk meja bantuan MyInvoice IPOS dan pegawai Hasil di pejabat yang ditetapkan. Jadi mesej yang kita sampaikan kepada para peniaga ialah Hasil bukan sekadar memperkenalkan sistem e-invoice tapi turut menyediakan ekosistem sokongan yang menyeluruh bagi membantu peniaga melalui proses peralihan ini. Sokongan tersebut merangkumi garis panduan dan bahan pembelajaran, seminar serta webinar, di samping berbagai saluran bantuan seperti telefon, email, live chat, maklum balas dan kaunter hasil. Yang penting para peniaga tidak perlu takut atau teragak-agak untuk bertanya sekiranya terdapat perkara yang kurang jelas. Jika tidak pasti, rujuk panduan yang disediakan, gunakan saluran bantuan hasil atau dapatkan penjelasan terlebih dulu sebelum membuat keputusan dengan memanfaatkan kemudahan dan sokongan yang disediakan, peniaga boleh melaksanakan invoice dengan lebih yakin, teratur dan lancar.
1: Itu dia ya, penjelasan yang padat dan juga mudah difahami daripada tetamu kita untuk pagi ini berkaitan dengan e-invoice. Apa peniaga yang perlu tahu, dan kita harapkan tuan dengan perkongsian ini dapatlah memberi pemahaman kepada peniaga kita untuk bersama-sama dengan pelaksanaan e-invoice dengan lebih teratur ini, dan juga bersama-sama sebagian daripada transformasi digital negara, digitalkan perniagaan anda hari ini dengan e-invoice tuan. Ya tuan, dan kita semakin penghujung untuk segmen Sembang Ekspresi hari ini. Untuk itu mungkin saya memberi peluang kepada tuan untuk memberikan ucapan sepenanggan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini tuan.
2: Ya, terima kasih DJ Wan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia.
1: Dan untuk itu sekali lagi terima kasih kepada Encik Abdul Rahman bin Rasid selaku Pengarah Operasi Negeri Seksyen Khidmat Pelanggan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil Sabah atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat untuk rakan-rakan pendengar dan juga penonton setia Sabah FM. Bagus. InsyaAllah tuan, kita ada peluang lagi, kita akan bertemu lagi tuan.
2: Ya, insyaAllah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Ya, selalu bersama-sama kamu menerusi frekuensi ini 88.9 Sabah FM. Bagus bah. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia bersama-sama kami. Jam yang kedua untuk ekspresi inspirasiku edisi Isnin hari ini, 24 Ogos 2026, ya. Baik, wan pelawat anda untuk ketarikan salam-salam dedikasi ucapan ceria anda kepada kami menerusi talian WhatsApp Sabah FM 019 490 4848, ya. Dan juga anda boleh titipkan salam-salam dedikasi anda menerusi ruangan komen pada gambar wan yang telah pun dimuat naik di laman Facebook rasmi Sabah FM, ya. Mungkin salam ditujukan kepada rakan-rakan, ya, ahli keluarga, insan yang tersayang maupun siapa jugalah yang terlintas di fikiran anda waktu ini. Jangan kasih lama. InsyaAllah salam-salam dedikasi anda Awan akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan apa yang penting, anda perlu terus kekal setia bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini. Ini dia Naim Daniel dan juga Adnin Roslan, lagu ini Seni Berdamai Dengan Takdir. Sabah FM.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
2: Malaysia Madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia.
3: Tema Hari Kebangsaan dan

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Tahukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 20 petang di Sabah FM.
1: Ya, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Sabah FM. Bagus bah, jam yang ketiga, ekspresi inspirasiku untuk edisi hari ini, hari Isnin 24 Ogos 2026, ya. Dan kita telah pun memasuki zon tengah hari, juga sebagai bantuan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini. InsyaAllah akan masuk pada pukul 12.22 minit tengah hari, okay? Dan juga hari ini kita bawakan untuk anda ruangan menu playlist yang memberi peluang kepada rakan-rakan pendengar kita untuk membuat pilihan lagu untuk hari ini dengan tema yang dibawakan, iaitu lagu daripada artis maupun penyanyi wanita untuk hari ini, ya. Jangan salah tema. Lagu daripada artis maupun penyanyi wanita, ya, untuk hari ini. Dan insyaAllah Wan akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda pada jam yang terakhir nanti, okay? Jadi boleh dihantarkan sekarang ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848, ya. Siapa cepat dia yang dapat. Okeylah, kita berhibur lagi untuk tengah hari ini bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 50. Allah.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: في بصري لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Berusaha kita jadi umat Nabi yang terbaik. Lakukan sebaik mungkin. Tak kira apa pekerjaan kita, baik yang besar maupun yang kecil, sebab Nabi sudah memberikan contoh daripada seorang pengembala kambing, seorang ayah, seorang suami, bahkan sampai kepada kepimpinan yang tertinggi dunia. Semua Nabi sudah bagi contoh. Tinggal kita saja yang mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ustaz Rafa'i Muhammad Inarji.

0: Tidak ada kalam yang paling indah, yang paling mulia, saat lidahmu, bibirmu sering memuji-muji baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanamkan dalam hatimu, jadilah aku sebagai ahli salawat, bukan untuk dipuji manusia, tapi cuma satu tujuan, agar Rasulullah mengenal diriku. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ungkapkan apabila kita berada di padang mahsyar, keadaan yang sangat terik, keadaan yang sangat dahsyat, akan ada tangan yang memimpin kita masuk ke dalam surganya. Bila ditanya, siapa dirimu? Maka berkatalah laki tersebut, berkata, akulah Rasulullah. Subhanallah. Tidak ada hal yang terindah saat dirimu dikenal oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ustaz Muhammad Rizwan Haji Kapling.

0: banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Ya, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus. Selamat tengah hari untuk anda semua yang tengah menjamu selera waktu ini. Selamat menjamu selera. Tengah makan apa tu? Dengan siapa? Dan apapun juga anda nikmati jual dan makan tengah hari ini, jangan lupa untuk mengambil ataupun mengamalkan pemakanan menu seimbang bagi memastikan tubuh badan kita sentiasa mendapat nutrien lengkap. Ya, barulah tubuh badan kita sihat, cergas dan juga bertenaga agar kita dapat melaksanakan tugasan serian kita dengan lebih produktif. Ya, insyaAllah sama-sama kita doakan. Okey, dan satu tengah hari nanti kita akan bersama-sama dapat ikuti utama satu tengah hari. Tapi sebelum itu, Wan nak kongsikan untuk anda perkembangan semasa untuk kedudukan Pingat Sukma Selangor 2026, khusus untuk kontinjen negeri Sabah, yang mana untuk setakat pukul 10 pagi tadi, kontinjen Sabah telah pun mengutip sebanyak 93 pingat keseluruhan dengan 30 pingat emas, 27 perak dan juga 36 gangsa. Okay, dan begitu kita ucapkan syabas dan tahniah kepada para atlet dan juga keseluruhan kontinjen negeri Sabah yang telah pun bertungkus lumus berjuang menghadiahkan pingat untuk negeri Sabah. Okey, anda sentiasa kami kenang sebagai wira dan juga wirawati yang berjuang untuk menaikkan nama negeri Sabah, khusus dalam bidang sukan dalam maupun luar negara. Okeylah, kita berhibur lagi untuk tengah hari ini bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Saya Natasha Sun, Pelumba Basikan Negara. Jaga diri.

Berita seterusnya, ringgit dibuka mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong prestasi ekonomi negara yang positif. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada sekitar RM4.04 berbanding 1 dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka kekal kukuh dalam tempoh terdekat, antaranya disokong prestasi ekspor negara. Ringgit dijangka diniagakan antara RM4.03 hingga RM4.05 berbanding dolar Amerika hari ini. Kanada menolak cadangan perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat susulan tuntutan saat akhir yang disifatkan berat sebelah. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata syarat baru yang dikemukakan itu tidak adil dan meragukan kebolehpercayaan perjanjian berkenaan. Susulan kegagalan rundingan itu, Kanada mengumumkan tarif balas berkuat kuasa 8 September ini. Berikutan tindakan Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan ekspornya. Antara isu utama pertikaian melibatkan sektor automotif, keluli, perhutanan, produk tenusu serta perlindungan bahasa dan budaya tempatan. Sekurang-kurangnya dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza. Israel mendakwa kononnya serangan itu dilancarkan selepas balon, drone dan layang-layang diterbangkan dari Gaza ke tanah haram itu. Dalam serangan berasingan di Zawaida dan kem pelarian Nusairat, sekurang-kurangnya 7 penduduk turut dilaporkan cedera. Kematian terbaru itu menjadikan lebih 1,280 rakyat Palestin terbunuh sejak perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa Oktober tahun lalu. Iran mengumumkan penemuan rizab hidrokarbon baharu berskala besar di wilayah Fars selatan negara itu. Menteri Minyak Mohsin Paknejad berkata penemuan lebih 7.5 trilion kaki padu gas itu bakal menjadi aset penting bagi menjamin keperluan tenaga negaranya. Daripada jumlah berkenaan, kira-kira 5.7 trilion kaki padu gas dianggarkan boleh diperoleh bagi penggunaan domestik dan pasaran. Penemuan itu dicapai di tengah-tengah tekanan sekatan ekonomi oleh Amerika terhadap industri minyak Iran. Sukan kejohanan badminton dunia di New Delhi, India, pemain Perancis Alex Lanier mencipta sejarah sebagai pemain pertama negaranya menjuarai perseorangan lelaki. Beliau menewaskan pemain Jepun Kodai Naraoka 21-11 pada aksi akhir. Perancis turut mencipta kejayaan dalam bergu campuran menerusi Kom Jichel dan Delphine Daru yang mengejutkan pasangan pilihan utama dari China. Mereka menang 22-20, 19-21, 21-5 sekaligus melengkapkan kejayaan bersejarah Perancis pada kejohanan itu. Sementara itu, beregu lelaki negara Aaron Chia Sewoyik muncul naib juara selepas tewas kepada wakil China. Tenis Coco Gauff merangkul gelaran pertamanya musim ini selepas menjuarai kejohanan Masters Cincinnati. Pemain wanita nombor 4 dunia itu menewaskan rakan senegara Jessica Pegula 6-4-7-5 dalam aksi akhir yang berlangsung 75 minit. Kemenangan itu menyaksikan Gauff muncul juara Cincinnati buat kali kedua selepas kejayaan pertamanya pada 2023. Ia turut menjadi bekalan keyakinan buat Gauff menjelang terbuka Amerika Syarikat Ahad depan. Bola sepak, Manchester City dilaporkan bersedia membelanjakan sehingga 100 juta euro untuk mendapatkan pemain tengah Lille Ayub Bouadi. Jika perpindahan itu dimaklumatkan, pemain berusia 18 tahun berkenaan bakal menjadi antara pembelian termahal dalam sejarah City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah, terima kasih untuk kamu yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM di tempat anda, walau di mana pun juga anda berada, okay? Dan waktu ini kita akan dengarkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar kita menerusi ruangan menu playlist di Sabah FM. Ya, selama sejam hingga ke pukul 2 petang nanti, okay? Dan terima kasih untuk kawan-kawan kita yang telah pun menghantarkan lagu permintaan mereka untuk hari ini dengan tema yang dibawakan, lagu daripada artis maupun penyanyi wanita. Okey, dan bagi lagunya yang tidak dapat diputarkan dimainkan hari ini, jangan risau, jangan bersedih, jangan kecil hati, esok masih lagi dibawakan untuk anda menu playlist di Sabah FM. Sebentar lagi 1.30 minit tengah hari akan dibawakan kepada anda berita ringkas Sabah FM. Tapi sebelum kita berhibur lagi untuk tengah hari ini, Wan nak kongsikan untuk anda, bagi anda yang terlepas untuk mengikuti Sabah Berselawat baru-baru ini yang berlangsung di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, Wan ajak anda untuk menyaksikannya sekali lagi malam ini pukul 9.30 malam di TV OK. Sabah Berselawat ya, dibawakan untuk anda. Sama-sama kita hayati Sabah Berselawat 2026 yang menghidupkan selawat bersama, menyuburkan cinta kepada Rasulullah dan juga mengeratkan ukhuwah. Malam ini pukul 9.30 malam di TV OK, dan juga anda boleh saksikan melalui aplikasi RTM Klik. Layan terus Sabah FM. Bagus, bagus.

0: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Ha, yang penting semuanya percuma sejak. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita. Memaknai harapan rakyat.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Christina Imelda Rudi Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 Sabah FM. Bagus bah.

Keras penyampaian maklumat mengenai perkhidmatan serta bantuan yang tersedia kepada wanita. Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontingen Sabah terus memburu peluang menambah koleksi pingat pada hari terakhir temasya bagi mencapai sasaran 40 pingat emas. Setakat 12 tengah hari, Sabah mengumpul 30 pingat emas, 27 perak dan 36 gangsa menjadikan keseluruhan kutipan 93 pingat. Bagi 10 pingat emas diperlukan Sabah untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dengan beberapa acara masih berlangsung hari ini. Antara yang menjadi tumpuan ialah Silamban yang menampilkan atlet Sabah dalam acara berirama tanpa senjata dan berirama dengan senjata. Sukma ini akan melabuhkan tirainya malam ini sejak berlangsung bermula 15 Ogos lalu. Pasukan Sabah FA tewas 0-2 dengan pasukan S Bengal FC dalam perlawanan terakhir kelayakan malam tadi. Kekalahan itu menyaksikan Sabah FA menamatkan kempen peringkat awal tanpa berjaya mengesahkan tiket ke pusingan seterusnya, kejohanan kelab wanita utama Asia itu. Ketua jurulatihnya Bobby Gonzalez mengakui S Bengal FC tampil sebagai pasukan lebih baik dalam aksi ketiga peringkat awal AFC Women's Champions League 2026-2027. Jelasnya Sabah memiliki beberapa peluang untuk menghasilkan jaringan, namun mengakui aspek kelajuan dan kekuatan fizikal perlu diberi perhatian bagi meningkatkan prestasi pasukan pada masa akan datang. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Stadium Likas Kota Kinabalu. Perlawanan semalam menyaksikan S Bengal FC mara ke pusingan seterusnya. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: kasihku. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang di

0: bagus ba.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
2: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bahagia dan sedar-sedar ya. Tugas Wan bersama dengan anda, menemani anda selama 4 jam di ruang udara konti Sabah FM ini akan berakhir sebentar saja lagi. Macam sekejap, ya kan? Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Pertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Klik, semoga anda telpon terhibur dengan apa juga rentak lagu yang telpon dimainkan dan apa juga informasi yang dikongsikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan segmen yang seterusnya, iaitu Bah Ngam Melaitu Janji Dangar, anda akan ditemani oleh rakan setugas saya Kak Lang dan juga DJ Nodi Bah Ngam Melaitu 2 petang hingga 6 petang. Saya rakan anda penyampai Wan Hizo Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siaran ekspresi inspirasiku yang akan datang. Untuk itu, assalamualaikum, salam hormat, salam ceria dan juga salam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tahun 1448 Hijrah.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Latu Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM, dan terima kasih juga untuk rakan kita iaitu Wan.
1: Yang bersama kamu dalam ekspresi inspirasiku.
0: Betul, dan untuk 4 jam yang seterusnya Abang Ngamlah tu bersama dengan Kalang dan juga Nodi untuk hari ini. Edisi hari ini hari Isnin 24 Ogos 2026.
1: Mood okey juga ni hari sebab besok kan cuti. Jadi bilang orang, ada juga orang yang sudah ambil cuti juga ni hari Nodi.
0: Kenapa Kalang dah cuti?
1: Cuti selepas ni menyusul.
0: Lepas
1: kan
0: ni
1: kita
0: ya,
1: sudah ada MOU.
0: MOU. Okey, apa untuk anda semua macam biasa, jam yang pertama kita ada belajar bahasa.
1: Kan pastinya hari ini ambil kesempatan balik kampung. Sudah jalan ataupun baru mau gerak.
0: Betul. Okay,
1: tapi kita punya bahasa etnik hari ini pelan-pelan bah memandu tu. Laju-laju mau pergi mau ke mana?
0: Pelan-pelan bah memandu tu. Laju-laju mau ke mana? Okey. Kamu macam biasa kamu boleh hantar translate lah kan. Di WhatsApp kami di 0199904848 ataupun
1: komen sajalah di Facebook. Kami tunggu anda punya komen-komen. Guru-guru kami sila tampil.
0: Guru-guru.
1: Cikgu-cikgu tampil untuk bantu kami bahasa etnik hari ini.
0: Okey, sambil-sambil kita tunggu dong punya komen-komen, kita dengar lagu ni, lagu daripada Ben Simon, Tulun Taparo.
1: Ya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Okey, sampai FM bagus bah. Dan sekarang pukul 2.19 minit petang.
1: Baiklah, kita mulakan kelas kita. Cikgu-cikgu kita ramai sudah yang hadir di WhatsApp, di Facebook.
0: Betul?
1: Kita mulakan di WhatsApp dulu.
0: Okey, kita ada si Asna Nawa di sini.
1: Bonen, silakan Odi.
0: Ya, dia bilang atenge-tenge ba mandare ba. Wih, mengganti-ganti melolok katega.
1: Wih, pandai sudah kan Odi.
0: Wih,
1: dia punya
0: 2 tahun rasa.
1: Betul-betul sudah menjadi Nodi yang dia bilang mandareba weh.
0: Mandareba weh.
1: Awe, magati-gati Milo loka tega. Gitu Nodi di ujungnya.
0: Tega.
1: Magati-gati Milo loka tega.
0: Tega.
1: Tega.
0: Teganya kau.
1: Teganya.
0: Oke, okay, lagi kita ada Sinar Zita.
1: Habis saya bofet. Palahan-palahan boh. Nah, palahan-palahan boh mandareba. Nuh balaju-laju binan Oli.
0: Binan Oli. Oh.
1: Iya, Nurja, terima kasih ada punya lampun.
0: Oh iya, lampun.
1: Tahu apa?
0: Tahu lah, Pak.
1: Ayuh, bagus loh kau. Dia tanya aku enggak tahu Nodi.
0: Huh?
1: Mantap lah kau.
0: Iya.
1: Enggak
0: tahu.
1: Saya enggak ingat apa itu.
0: Oi.
1: Makasihlah Nodi, hebat kau. Oke, kita ada voice note daripada si Ghost Team.
0: Oke. Okay.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang.
1: Yeah.
2: Dan selamat bertugas gigi-gigi hari ini.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, macam biasa Kustim daripada Kuala Banyu, Mansur Kuala Banyu.
1: Oke, okay, Kustim.
2: Nah, kalau dalam bisaya Mansur Kuala Banyu, Kanyu.
0: Kanyu.
2: Pelan-pelan kau mengapit tak kerita no. Nunu ngayan lejua. Oke.
1: Okay. Okay.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Kustim. Waalaikumsalam. Macam dia di tepi laut kan?
0: Iya.
1: Saya dengar bunyi ombak.
0: Macam kereta lalu-lalu.
1: Oh, kereta lalu-lalu gitu. Ya Allah, telinga saya.
0: Tapi kereta
1: macam bunyi ombak apa begitu. Rupanya dia di tepi.
0: Kalau
1: jalan,
0: ombak, wish. Ada lagi bunyi dia.
1: Kau kan selalu di laut, jadi kau tahu membezakan.
0: Oke, okay. Lepas ini kita kasih baca
1: boleh
0: lagi. Kamu boleh komen-komen. Nah, kita dengar lagu daripada si Esther, Betsy, Jendri Wine dan juga Joseph. Lagu mereka yang bertajuk Audi Ataga.
1: Iya, sampai FM.
0: Bagus banget.

Lazan, Brunei, Sungai dan banyak lagi bah. Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu. Janji dan

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu. Dan lagu tadi, lagu bertajuk Terima Kasih Pahlawan.
2: Iya, sesuai lah. Sebab kita sekarang tengah semangat.
1: Betul.
2: Hari Kebangsaan.
1: Hari Kebangsaan lagi. Hari mana disambut pada 31 Ogos.
2: Alright. Baiklah. Okey, kita sambung kita punya kelas bahasa etnik. Kita ada si Rosie Williams.
1: Okey.
2: Bahasa Dusun. Logo-logot mem...
1: Logo-logot?
2: Logo-logot memandu. Osiau Hongo Dingoyon.
1: Ngam? Osiau. Osiau Hongo Dingoyon.
2: Aku cakap apa tadi?
1: Osiau.
2: Osiau.
1: Osiau. Okey. Lagi kita ada si Norzita di sini.
2: Salah. Norzita.
1: Zita.
2: Hai, lain pula kita ni. Teri-teri ingat.
1: Dia bilang kan kemana juga kawan ni menggeragas berabutkan berjalanan ni. Ujung-ujung karang ke Nuhun jadinya. Tidak sampai.

0: pun ragam.
1: Terima kasih yang sudah komen-komen dan juga di Facebook. Kita ada si Ahran di sini. Dia bilang ini dalam bahasa Sungai Segama. Mana ini? Pelan-pelan pi gederip ino. Goko goko malu suriamba.
0: Suriamba. Oh, gederip ya, memandu.
1: Oh, gederip.
0: Gederip.
1: Oh, pelan-pelan pi gederip. Oke.
0: Okay. Saya rasa memang itu sebenarnya ada ciri-ciri macam mendrep kan.
1: Mendrep gederip. Oke. Okay. Satu lagi.
0: Mana? Si Amizan bahasa Bajo sama Kota Blut. Palan-palan jo melaan kereta laju-laju panakan ngogok pinggop ping salah nanti kejap ulang balik kejap tadi
1: okay.
0: Ya pelan-pelan jo melaan kereta laju-laju pan akan ngogok pinggo semua ada nada di ujung tu pinggo
1: okay kamu lagi terus komen lepas ini kasih baca lagi
0: yeah.
1: Kita ada lagu daripada si Elvis Presley manalah tahu boleh
0: iya yeah, Sabah FM
1: bagus banget.

0: Bah ngam latu.
1: Bang Amla tu, ya. Lagu tadi lagu daripada si Izzy, Dari Hati.
2: Iya, Dari Hati kan. Mm-hmm. Okeylah, kita teruskan kita punya kelas bahasa etnik. Kita ada si Kologiao.
1: Okey.
2: Kalau Nodi, kalau Dusun.
1: Logot-logoton mogawit kurita. Osiao kopio pamanau nu honggo di tongoyon, dia bilang.
2: Kita tengok Nodi, lancar kalau bahasa dia. Si Udit juga macam lebih kurang sama juga macam si Kologiao bahasa Dusun.
1: Kalang lagi lah.
2: Logot-logoton Papa Panau Kurita. Oidau.
1: Oidau
2: Pama Manau Nonongo di Toyon.
1: Di Toyon.
2: Entahlah, kalau aku sama si Nodi kan tak pandai aku bahasa dusun. Kalau sama si Azian
1: lancar.
2: Mengumpau sikit lah.
1: Nah, lagi kita ada si Beluntung. Dia bilang Todon Papanau Kurita Osia Utomod Hinongo Pakaian. Dia bilang
2: ni dusun Liwan Tambunan. Okay. Nah, Sarawak okay, sikit lah. Si Elis Raymond, gadai-gadai ni dre banyak. Jampat-jampat kaki ni.
1: Jampat-jampat ya? Apa tu? Gadai-gadai ni dari banyak. Dia bilang pelan-pelan memandu. Jampat-jampat.
2: Laju, cepat-cepat laju-laju mau ke mana? Jampat-jampat.
1: Jampat-jampat laju-laju kaki ni.
2: Jampat-jampat ya. Okay. Abu Amir, Samira.
1: Kejap. Okay. Selimodon po papanau pokuroko lumangkas.
2: Bahasa?
1: Ini sasa dalam kan si Amir ni Abu Amir selalu apa ni bahasa sungai.
2: Oh sungai lah tukar rasanya. Satu lagi lah sisa sauja. Ini kedayan.
1: Okey.
2: Dia bilang bah inut-inut bah jalan akan kuita atau kan ka mana jua kan ka mana jua kian luan hantap lagaan.
1: Hantap lagaan.
2: Susah juga ya.
1: Bainut-inut ba jalan akan kuita tu. Kan kama jua kian luan hantap. Nah. Okey, lepas kita si baca lagi di pusingan yang terakhir.
2: Yeah.
1: Kita ada lagu si Zulfikar Ataiku Cukup Bakat.
2: Baiklah, sampai FM.
1: Bagus banget.

0: Ngam Latu.
1: Bangam Latu 2:54 minit petang.
2: Ya, okey. Ha, baiklah kita terus saja baca nodi lagi. Kita ada di WhatsApp. Sisu.
1: Dia bilang sisu, pianan apo papanau hindong ko kopio ngoyon no tu osiao kopio.
2: Wah, laju ni bahasa. Bahasa dusun. Dusun. Okey, kita tengok lagi di Facebook, kita ada si Marsa.
1: Okey.
2: Bahasa tidung mamak dia. Pelan-pelan kio amando gino. Oh. Siampat mo guang makong gibit laju-laju gino.
1: Oh, gitu.
2: Okey, lagi si Pian.
1: Ini dia bilang lidut-lidut bah dari bingatu. Belaju pun nada tahu kan ditujui dia bilang.
2: Nada. Nada tahu.
1: Ataupun dia bilang bah inut-inut bah dari bingan ni munkan menggeragas belaju inda juga tahu menahu kan dituju.
2: Mesti Brunei lah. Sedap juga dia dengarkan kalau anu bahasa apa ni orang Brunei bercakap. Sakit selalu dengar kawan-kawan kita bercakap kan. Betul. Tapi tak pandai. Baiklah, itu sajalah yang sempat kita baca untuk nyari. Kita punya kelas bahasa etik. Terima kasih banyak cikgu-cikgu semua.
1: Betul.
2: Atas bantuan anda.
1: Okey, di jam yang kedua kejap-kejap lagi kita akan kongsikan topik santai kita untuk hari ini.
2: Baiklah. Sabar FM.
1: Bagus banget.

0: Okey, sampai FM Bagus Badi jam yang kedua sudah kalang. Macam kita cakap tadi, kita mau kasih kongsi topik santai lah untuk hari ini
1: macam
0: kan.
1: Macam biasalah, kita harus santai-santai sikit tajuknya. Tak payah berat-berat bilang orang yang kisah kita semasa lah.
0: Betul. Dan silakan langsung dapat apa? Mempromosikan daerah masing-masing kan.
1: Okey. Apa kita mencerita?
0: Kalau ada orang datang pergi daerah
1: orang
0: kamu,
1: luar lah kan?
0: Orang luar daripada daerah kamu lah kan. Apa makanan yang kamu kasih tahu dia patut cuba?
1: Nah. Kalau aku nasi kuning, kau tahu sudah kan? Kalau aku sebut nasi kuning gimana?
0: Tawa lah. Kalau saya jelas kalau pergi toran memang kena cari mie toran lah.
1: Woi, sedapnya mie toran. Saya kan suka tuh Nudi, mie toran.
0: Mie toran kan?
1: Iya, pandai-pandai lah kau ya.
0: Tapi sebenarnya banyak lagi lah sebenarnya. banyak lagi lah sebenarnya makanan-makanan yang lain. Tapi mungkin ada yang jarang-jarang orang jumpa.
1: Kan? Nah, itu yang si Nudi tahu pasal mie toran. Tapi mungkin ada makanan lain tapi yang si Nudi tidak tahu.
0: Kan? Betul.
1: Tapi pendengar-pendengar kita tahu.
0: Kalau di tempat kami, kalau di orang di kampung kami ya, kadang-kadang ada juga begitu kan. Ini makanan yang kalau kami mau kasih rasa orang, kalau orang datang di
1: kalau
0: sini.
1: Kalau dia datang, kita kasih rasa dia ini ya. Jadi kamu macam mana pula? Kamu komen-komen lah di tempat kamu macam mana?
0: Betul.
1: Kalau ada orang luar, luar daerah kamu tu kan datang ke tempat kamu kan, apa makanan kamu kasih? Kau patut cuba nih makanan ini.
0: Ya, ikut nanti kau pergi sini tempat kami kan nanti. Ini patut kau cuba ini.
1: Patut makan nih. Ini makanan tradisi Sabah. Rugi kau sudah sampai sini pasti kau nak makan. Kau
0: mesti tahu. Kan sebab kita ini kan setiap daerah apa ini berbilang kaum. Ya. Jadi makanan itu pun berbilang kaum juga.
1: Kan. Okey, jadi kamu kongsi-kongsi lah komen-komen jadi Facebook ataupun hantar ke WhatsApp kami.
0: 0194904848. Lama dah dengar suara apa ini Jimmy kan? Imran.
1: Sibuk dia.
0: Kita bersama dengan lagu pada Jimmy. Keliru.
1: Ya, sampai FM.
0: Bagus banget.

Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah, dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 24 Ogos 2026 adalah pada pukul 3:30 petang nanti.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu

0: الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Sabah FM.
1: Tidak ada hari yang paling indah dalam kehidupan seorang hamba itu adalah bila mana ruh yang keluar nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa iman dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin,
3: Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM.
2: Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
4: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

0: Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami. Di jam yang ketiga sudah 4.3 minit
2: petang. Baiklah, terima kasih kamu. Terutama sekali ada pendengar kita si Sabli yang macam biasa disandakan. Yang sentiasa mendengarkan kita.
1: Oh, terima kasih banyak-banyak.
2: Selamat berkonti dah bilang terima dalam kereta badan ni.
1: Okey, pastinya juga untuk kamu semua yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan.
2: Ya,
1: okay.
2: Betul.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi anda.
2: Betul. Okey, kita mau mulakan kita punya cerita ini hari tentang... Kalau ada orang luar datang ke tempat kamu lah kan.
1: Betul.
2: Apa makanan kamu mau kasih tahu? Ya patut cuba.
1: Ada sudah kawan-kawan kita di sini ada. Yang sudah apa ini, hantar di WhatsApp.
2: Sipong go. Ikan basong masak ampap. Makan dengan nasi panas-panas.
1: Oh itu kalau sudah kasih tahu di daerah juga kan bagus juga kan. Tunggu di mana ni?
2: Tak tahu dia dari mana. Tapi kan? Kalau ikan ampap ni memang ada di mana-mana. Tapi tak tahu lah, mungkin dapat cepunggunya. Dia memang special. Sedap.
1: Betul. Lagi si Norzita di sini ya, dia
2: ini
1: bilang
2: takut aku juga mau kasih cuba. Dia bilang nanti tak pandai makan. So ada juga yang memilih makanan.
1: Betul.
2: Kecuali DJ-DJ sampai FM ni memanglah memanglah kami kalau sama makan terutama si Nodi.
1: Tapi dia bilang dia mau kasih anu lah, apa ni udang ketam lah kan di sana di Bogor.
2: Wow. Okay. Siapa lagi si Rosy William sih?
1: Dia bilang kalau tempat kampung saya biasanya boso campur batang pisang. Jaruk bambangan, sayur losun campur ikan masin dan sayur tarap dan tambah tuhau dia bilang. Itu yang dia mau kasih try lah.
2: Yang saya bikin lapar, sayur losun campur ikan masin.
1: Jadi
2: kau pernah makan ke tu boso campur batang pisang?
1: Saya bukan pemakan boso.
2: Baru saya tahu.
1: Betul. Tapi karena ada yang boso itulah. Sayur apa semua tu kan.
2: Selalu saya dengar pasal batang pisang ni tapi tidak pernah cuba.
1: Mana?
2: Nah. Rosy. Pandai bampok ini.
1: Lagi. Yang sudah hantar di Facebook Sabah FM.
2: Si Marsa. Saya bawa dia pergi makan soto Banjar. Ada warung yang animat apa nih yang terkenal lah. Di mana nih pastinya di Tawau lah.
1: Di Tawau. Cendolnya gado-gadonya sedap dia bilang. Yang kalau gado-gado itu yang kuah kacang. Nasi impit.
2: Kalau gado-gado tiada. Sayur sih ada.
1: Sayur saja.
2: Kalau rojak? Mie kan?
1: Mie betul.
2: Iya ada gado-gado ada lah Nodi. Nasi impit.
1: Sudah
2: iya dengan
1: nasi
2: kuah impit. Kacang, sayur-sayur apa semua kan terkeropok. Kalau rojak tuh mie jalan kan, rojak betul. Ayam, rojak daging.
1: Betul, kan sedapnya.
2: Pecel lain lagi.
1: Okey, lepas dikasih baca lagi, kita dengarkan lagu ini terus dengar Sabah FM.
2: Bagus, bah.

0: Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu lagu tadi, lagu daripada Lena Lewis, Better in Time. Waktu pukul 4:15 petang.
2: Baik, terima kasih kamu yang masih bersama-sama dengan kami. Dan kita sambung lah Nudi. Tadi si Zack di Beaufort dia beritahu tau, di Beaufort sekarang hujan.
1: Oh, iyalah, syukurlah. Kan sekarang cuaca panas kan.
2: Kita di KK ni belum ada lagi Nudi, panas. Kan, apapun.
1: Sebaik kita sejuk di office ni.
2: Itu di office, cuma kalau kau di luar.
1: Okay, terima kasih juga ya kawan-kawan yang sudah komen-komen pasal topik kita untuk hari ini. Satu lagi lah kita kasih baca.
2: Siapa? Si Tiono, Tiono lah. Dia bilang kasih try dia Miroja. Yang kau cakap tadi itu kan. Jarang-jarang nih ada di Tawau dia bilang Miroja. Ambuyat pun okey juga Nadi. Ambuyat Cica Bambangan.
1: Oh, ini si Cempaka lah.
2: Di Rembulan kan.
1: Okay,
2: baik, 4:30 kita ada berita utama Sabah FM dengan tajuk-tajuk berita utama dia petang ini.
1: HPPNS 2026 bakal diadakan di Tenom pada Oktober tahun ini.
2: Dan penubuhan sama perkukuh pemasaran hasil pertanian penduduk kampung. Berita disunting oleh Sharon Raymond akan dibacakan oleh Zarit Sofia Daud.
1: Kejap, jalan lagi, okay? Yeah. Jom kita dengarkan lagu ini. Lagu daripada Harry, Bila Hati Dah Sayang.
2: Ya, yeah, sampai FM.
1: Bagus banget.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. HPPNS 2026 bakal diadakan di Tenom pada Oktober tahun ini. Penubuhan sama perkukuh pemasaran hasil pertanian penduduk kampung. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

0: Siti. Jawatan kuasa itu dicadangkan dipengerusikan bersama KSU KPKT dan Setiausaha Tetap KKTP serta bermesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Langkah itu bagi membolehkan isu berkaitan PBT di Sabah diselaras dengan lebih tersusun. Sementara itu, Datuk Dr. Mohd Arifin memaklumkan pertemuan bersama KSU KPKT turut membincangkan keperluan penyediakan lebih banyak projek residensi rakyat PRR di Sabah. Ia susulan permintaan tinggi kediaman mampu milik sekaligus menuntut perancangan pembangunan PRR yang lebih agresif. Antara projek yang diberi perhatian ialah PPR Selagon, Beaufort dan PPR Jalan Tunku, Lahad Datu. Dalam masa sama, KKTP turut memperkenalkan penambahbaikan menerusi penubuhan jawatan kuasa kemasyarakatan dalam bandar di setiap PPR dan PRR di Sabah. Ia bagi memperkukuh penglibatan komuniti serta memastikan isu dan keperluan penduduk di kawasan perumahan rakyat dapat diberi perhatian secara lebih tersusun. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Sempena sambutan Bulan Kebangsaan, 40 buah bas.my atau bas pink dilekatkan jalur gemilang dan bendera Sabah sebagai simbol patriotisme dan cintakan terhadap negara dan negeri. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fung Hin berkata, inisiatif itu antara usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan masyarakat.
2: Hari ini saya datang ke KK Central untuk buat satu program yang minor, okay? Cuma dia cukup makna dia, yaitu pengedaran jalur gemilang kepada kesemua 48 pink bus, okay? Bus.my yang beroperasi dekat KK ini.
0: Datuk Chan ditemui pemberita pada program Semarak Jalur Gemilang dan Bendera Sabah di Kota Kinabalu. Pas konsensi turut disediakan kepada golongan warga emas, pelajar dan orang kurang upaya OKU, sekaligus memudahkan mereka menggunakan pengangkutan awam pada kadar lebih rendah. Lebih 1,000 jalur gemilang dan bendera Sabah diagihkan kepada masyarakat sekitar Kota Kinabalu. Sementara itu, perkhidmatan bas.my di Kota Kinabalu kini beroperasi sepenuhnya dengan 8 laluan dan 48 buah bas. Pengerusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah, Datuk Pung Zinza berkata, fokus utama LPKP Sabah adalah meningkatkan jumlah penumpang selain menambah baik laluan, hentian dan kemudahan sokongan.
3: Ridership is everything dalam public transport. Walaupun kerajaan boleh memperuntukkan ratusan juta, tapi kalau tidak orang, tiada orang menaiki, maka dia akan gagal satu hari nanti. Ya, bukan mungkin bukan tahun ini, bukan tahun depan, tapi satu hari nanti dia akan lesap.
0: 8 laluan yang kini beroperasi perlu dinilai berdasarkan corak perjalanan, lokasi hentian popular serta permintaan pengguna sebelum membuat sebarang pengubahsuaian dibuat. Bagi fasa seterusnya, pihaknya akan menilai keperluan memperluas laluan ke kawasan seperti Putatan dan Penampang. Lebih 200,000 penumpang menggunakan perkhidmatan bas.my sejak beroperasi Februari lalu. Bagi mendepani cabaran dunia digital tanpa sempadan, golongan dewasa dan pihak komuniti perlu memainkan peranan lebih aktif membimbing generasi muda agar memanfaatkan perkembangan teknologi maklumat secara bijak dan bertanggungjawab. Ahli Parlimen Putatan, Datuk Syahilmi Yahya berkata, langkah itu penting kerana kecanggihan teknologi digital mendedahkan golongan muda kepada pelbagai maklumat yang kurang sahih dan tepat, sekaligus memberi kesan negatif kepada masyarakat. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pengaktifan Semula KRT Kampung Tanjung Aru Baru dan kempen kibarkan jalur gemilang di Putatan. Tambahnya, golongan dewasa dalam sesebuah institusi keluarga boleh membimbing anak-anak mengharungi dunia digital menerusi pengalaman yang telah dilalui. Usaha itu sekaligus dapat membantu membentuk generasi muda yang lebih peka terhadap isu berkaitan negara, keselamatan dan kepentingan masyarakat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. HPPNS 2026 bakal diadakan di Tenom pada

Oktober tahun ini. Penubuhan sama perkukuh pemasaran hasil pertanian penduduk kampung. Sekian berita tadi disunting Shannon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Lagu daripada Tomok, lagunya yang bertajuk Buah Hati. Dan pastinya sekarang memukul 4.46 menit petang. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM, bagus bah. Dan jangan lupa juga untuk kamu semua terus komen-komen, respon pasal topik kita untuk petang ini, iaitu mengenai dengan orang yang datang pergi daerah kamu. Apa makanan yang kamu kasih tahu dia patut cuba? Kalau kau pergi sini di daerah tempat kami ini kan, ini patut kau try ini. Begitu. Jadi kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM ataupun boleh hantar di WhatsApp kami macam biasa, nombor dia 0194904848. Okey, dan kejap-kejap lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM. Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Christina Imelda Rudi Johan Sugandoi Kamatan peringkat kebangsaan 2024 Sabah FM. Bagus bah.

0: sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngamlah Tu Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM Bagus Bah. Minang deng lada king nang suang, minang suang lada king nang neng.
1: Sabah FM Bagus Bah. Hari anda bermula di sini.

0: Abah Ngam lah tu.
1: Bang Ngam lah tu, di jam yang terakhir sudah 5.25 minit dah petang.
2: Dah sedar Rodi, kita di jam yang terakhir sudah. Kamu yang masih mendengarkan kami, terima kasih. Si Sabli bah, bikin kita lapar lah Nodi. Kan tengok bah dia ni, dia pergi makan.
1: Dia bilang cuba rasa soto dengan buras di Batu 25.
2: 25 Sandakan.
1: Oh, di Sandakan. Di Batu 32 checkpoint ada nasi penyet ikan baulu. Oh.
2: Ini bah, ini yang diantar gambar ni memang buat lapar lah. Napalah.
1: Kalau ni coto Makassar ni dia punya apa tu sup tu?
2: Kuah dia. Dia macam pakai kacang tu.
1: Pakai kacang. Mm-hmm. Oh, okey.
2: Ada dagingnya, ada nasi impitnya. Terlanda lagi.
1: Itu mungkin yang dia mau kasih kongsi lah sama kawan-kawan kan. Kalau kamu datang di sini wajib kamu try ini dia bilang.
2: Okay. Baik, ini kita Sukma masih lagi berlangsung ya. Dan kita cuba kongsi lah Nodi.
1: Betul.
2: Setakat jam 5.23 peti petang. Kan? Okey, sekarang ni Selangor masih lagi kekal menduduki di tangga yang pertama lah.
1: Betul.
2: Bukan dalang-dalang Nodi, kutipan pingat emas dia 101.
1: 101.
2: Perak 73, Gangsa 71 dengan jumlah keseluruhannya 245 kutipan pingat.
1: Betul. Dan di kedudukan kedua, wilayah persekutuan 51 pingat emas, 54 pingat perak. Dan juga 52 pingat gangsa, keseluruhan 157.
2: Terengganu di tempat yang ketiga dengan 43 emas, perak 44 dan gangsa 38, keseluruhannya 123 kutipan pingat.
1: 36 sekarang.
2: Mana dia?
1: 36 Terengganu tu gangsanya.
2: Terengganu. Ya, 36.
1: 36. Okey.
2: Sabah
1: di kedudukan ke-8 dengan memungut 30 pingat emas, 27 pingat perak dan 36 pingat gangsa.
2: Keseluruhannya 93 kutipan pingat ya.
1: Betul.
2: Sabar dan tahniah lah Nodi.
1: Betul.
2: Kan Sukma ni ada 37 sukan yang dipertandingkan. Melibatkan seramai
1: lebih 10,000
2: atlet lah.
1: Yang mana berlangsung selama 14 hari dan 468 acara.
2: Apapun kita ucapkan syabas dan tahniah terutama sekali kepada Sumandak-Sumandak Tanah Kuagu Sabah yang mencipta nama mereka di Sukma.
1: Betul.
2: Ni
1: ya. Apapun kembali kuat di masa akan datang. Pastinya kita mengharapkan agar atlet-atlet Sabah terus memberikan yang terbaik.
2: Ya, okey, itu yang kita kongsikan untuk Sukan Malaysia yang sedang berlangsung di Selangor pada waktu ini.
1: Betul. Okey, jadi untuk itu kita akan lalu kepada Adi, semangat Malaysia.
2: Ya, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Hey, di mana Pak sudah saya simpan saya punya pengurek telinga ni?
3: Pemikir ya, Honi.
0: Mau kasih bersih telinga. Oh. Bersih, betul. Kalaulah saya ini macam itu zirafa, bolehlah saya guna saya punya lidah ni. Untuk kasih bersih telinga.
3: Serius, Ba?
0: Serius.
3: Serius lidah dia boleh pusing pergi sana?
0: Kau tahu kah?
3: Wow, ini... saya tidak boleh imagine. Oh.
0: Ini zirafa, dia punya lidah lebih satu kaki panjang.
3: Uish.
0: Ataupun 21 inci. Itulah dia punya lidah tu. Boleh kasih kurik telinga dia. Boleh panjat itu pokok. Tarik itu daun. Makan. Nah,
3: okay.
0: Senang hidup yeah, dia.
3: Yeah. Baru saya tahu.
4: Oh, baru saya tahu.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tu,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Okay, Sabah FM bagus bah. Dan apa yang kita terus lagi kasih baca lah.
4: Iyalah,
3: kan komen-komen kawan kita pasal apa makanan yang akan diorang
4: kasih kenal, kan?
3: Kasih kenal kalau pergi di daerah diorang.
4: Si Muhammad Farhan ni dia

0: masak nasi sama sayur karuk-karuk.
1: Ah, sayur karuk-karuk.
0: Campur belacan. Sayur apa tuh?
1: Dia itu macam sayur bunga. Sayur bunga.
0: Sayur.
1: Dia ada adalah dia ada.
0: Mana gambar?
1: Ah, itu sudah saya buang tadi.
0: Sayur karuk-karuk macam pertama kali saya dengar Nino. Ini biasanya ada di kampung-kampung lah ini kan.
1: Di kampung-kampung. Soalnya di kawasan apa ini apa yang laluan air tuh, yang laluan air kecil-kecil lah, paya-paya lah.
0: Okay, banyak jual di tamu lah nih kan, karuk-karuk ya.
1: Nanti sekarang boleh cari itu nanti.
0: Campur balacan. Okay.
1: Si Awang Razak, dia bilang ambuyat. Ulam-ulaman, sayur rebung masak lemak cili api, sambal belacan dia bilang. Ikan ampap basung, sambal mangga, jeruk bambangan, ikan kayu bakar.
0: Bagaimana kita mau kurus Nodi? Bagaimana kita mau kurus Nodi? Inilah cabaran-cabaran untuk kita kalau mau kurus.
1: Betul.
0: Sebab semua makanan sedap, semuanya sedap-sedap yang buatkan kita tambah nasi.
1: Betul. Lagi kita si Nasuha, dia bilang pucuk ubi. Ubi kayu, kulat. Oh ya betul yang kulat tu kan. Kangkung, pakis, ikan-ikan air sungai. Apa ni, minuman air gula dia bilang. Kemudian barulah masakan tradisional.
0: Kerana kebahagiaan hidup bermula dari susah, kesenangan, kongsi dari kemajuan, arus manusia berkualiti. Kan?
1: Betul.
0: Okay, macam-macam lah apa ni idea dorang. Siapa lagi?
1: Si Ahran tadi tu.
0: Si Ahran.
1: Tumis durian merah.
0: Okay. Kau pernah makan ni?
1: Pernah.
0: Ini sedap memang.
1: Kalau dia jadi kan di Kinabatangan, jadi Erehana tu memang terkenal dengan apa ni?
0: Dalit betul kan?
1: Dalit.
0: Dah bilang si Norzita tadi apa? Lampun.
1: Lampun merah.
0: Lampun ragang. Durian ragang. Merah.
1: Okay, lepas ini kita siapkan lagi. Kalau ada yang single lagi, okay, kita dengarkan lagu daripada Lufia, Diam.
0: Ya, sampai FM.
1: Langsung semangat.

0: Sabah Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM.
2: Betul.
1: Okey, Kak Lang, kita muka sekongsi juga lah kan di sini ya. Pastinya ialah sukan Malaysia Sukma di Selangor.
2: Betul.
1: Kita ingin kongsikan atlet-atlet Sabah yang mana meraih pingat untuk kejohanan yang mereka sertai lah kan.
2: Iya kan. Okey, antaranya ialah Eva Anastasia. Nama tu pingat perak. Oh, ini dia punya sukan-sukan Muay Thai. Berat wanita 45 hingga 48 kg.
1: Oh, tahniah untuk Eva Anastasia. Okey, dan seterusnya juga sukan Muay Thai wanita 42 hingga 45 kg. Tahniah untuk Yong Feng Yu.
2: Pingat
1: gangsa.
2: Siapa lagi pingat gangsa juga ialah Kerry Dryan, juga sukan Muay Thai lelaki. 67 hingga 71 kg.
1: Betul. Dan pastinya juga sukan Muay Thai lagi, Adrian Jefferson pingat perak untuk Muay Thai lelaki 51 hingga 54 kg.
2: Itu ini siapa? Ini si
1: Crystal.
2: Crystal untuk pingat perak sukan Muay Thai wanita yang berat 51 hingga 54 kg.
1: Betul, Crystal Angel Jafili. Okey. Dan lagi untuk sukan yang Sabah berjaya meraih pingat adalah mesti pingat emas bagi sukan gimnastik artistik
2: tahniah.
1: Individu parallel bar. Okey, yang mana si Marvel Vincent Wu pingat emas.
2: Marvel pingat emas ya.
1: Hebat. 1-2 pingat emas dia.
2: Ini
1: gangsa
2: dan juga perak. Okey. Siapa lagi?
1: Sukan tinju.
2: Sukan tinju ini si Cliff Mijol. Pingat perak juga.
1: Bawa pingat perak untuk lelaki 60 kg.
2: Dan manakala Johani Tasha. Johannes. Pingat gangsa untuk sukan tinju wanita.
1: Betul, 57 kg untuk kategori bantam. Okey, dan satu lagi last, Ryan Haikal pingat perak sukan tinju light lelaki 75 kg.
2: Apapun, majlis penutupan untuk Sukma akan diadakan pada malam ini ya, di Aneka Walk Section 14 Shah Alam.
1: Wow,
2: tahniahlah kepada Selangor yang menjadi juara keseluruhan.
1: Betul.
2: Untuk Sukma.
1: Betul, 101 pingat emas. Dan Sabah di kedudukan ke-8, 30 pingat emas, 27 pingat perak dan 36 pingat gangsa.
2: Terima kasih dan juga tahniah untuk semua. Okey, nampaknya Rodi, tugas kita pun sudah hampir sampai di penghujungnya.
1: Betul.
2: Terima kasih banyak-banyak kamu yang telah bersama-sama dengan kami dari jam 2 petang tadi.
1: Okey, dan pastinya mengenai dengan topik kita untuk hari ini, iaitu makanan, kita haruslah sentiasa promosikan makanan yang ada di daerah kita.
2: Iyalah, apatah lagi kalau dari Tanah Semenanjung datang.
1: Betul.
2: Ke Sabah mesti cuba makanan.
1: Betul.
2: Sabah.
1: Okey, jadi kita jumpa lagi.
2: Bye-bye.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan.
1: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus banget.

Rita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM baguslah.

0: hati.
1: Terima kasih setia bersama Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga rakan-rakan saya Kalangan juga Nodi yang telah menemani anda sejak 2 petang dalam Bah Ngamlatu Janji Dengar. Giliran Kak Kaci pula menemani anda sehingga 9 malam ini dalam Simfoni Tetap di Hati. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan. Tapi sebelum itu Kak Kaci mau tanya dulu, sudah kamu kibar jalur gemilang dan juga bendera Sabah kamu? Nah, kalau belum, kibarlah sekarang. Pasanglah sekarang di kenderaan, di rumah, di premis, di pejabat anda. Okey, baik kita layan dulu lagu ini. Sabah FM Bagus Bah.

0: Sabah FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM, bertemu kembali kita dalam ruangan sekilas renungan. Mudah-mudahan sahabat pendengar yang selalu bilang orang tak boring, tak jemu untuk menunggu ini sekilas renungan ini, mudah-mudahan semua kita sentiasa berlimpah dengan rahmat, keampunan Allah. Allah bukakan pintu rezeki kita mudah-mudahan dengan lebih luas, dengan penuh keberkatan lagi, insyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang sangat dihormati, di dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu pernah menyebut, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Perkara terbaik yang kamu tuntut atau kamu mohon daripada Allah Subhanahu wa taala ialah apa yang dia tuntut daripada kamu. Sahabat, ini ungkapan Syekh Ibnu Athaillah memang sangat dalam. Jadi pelan-pelan kita semak. Kenapa saya bawakan potongan ungkapan hikmah Syekh Ibnu Athaillah ini? Supaya kita sama-sama renung. Sebab dalam kehidupan kita ini kan kita banyak meminta kepada Allah. Macam siri-siri yang lepas ada kita kongsikan, Allah suruh kita minta, Allah suruh kita memohon kepadanya. Bahkan dalam ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Serulah kata Allah, aku akan jawab. Mintalah kata Allah, aku akan bagi. Lalu Syekh Ibnu Athaillah, seorang sufi besar yang selalu memandang dengan mata hati, yang selalu jernih fikiran, katanya apa? Kalau kita meminta sama Allah atau menuntut sesuatu, yang paling bagus ataupun yang terbaik, apa dia? Mintalah apa yang Allah Ta'ala minta dari kita. Macam mana dia maksudnya Ustaz? Tenanglah pendengar, begini, minta sama Allah apa yang Allah minta sama kita untuk kita buat. Contohnya apa? Allah suruh kita dirikan salat. Jadi kita mintalah sama Allah, ya Allah, ya Rabbi ja'alna muqimas salah, ya Allah, jadikan aku hamba-hambamu semuanya, ahli keluarga, jiran tetangga, kaum kerabat, kawan-kawan, best friend, jauh dekat semua, bestie, BFF, semualah. Minta semuanya jadi orang yang istiqamah mendirikan salat. Itu kan tidak salah, bahkan itu lebih utama. Tidak salah meminta yang lain. Minta, minta, jangan tidak minta. Tapi jangan lupa utamakan apa yang Allah tuntut buat diri kita. Apalagi yang selalunya Allah tuntut kita, ialah kalau dalam Islam, rukun Islam, lima perkara itu. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang memaknai syahadahku dengan penuh pengertian, dengan rasa hamba. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang selalu bersaksi akan kebesaranmu. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang selalu bertuhankan engkau. Minta apa ini? Kemudian, ya Allah, jadikan aku hambamu yang selalu taat melaksanakan perintahmu. Salat itu hanya simbolik terhadap perintah-perintah yang lebih luas. Demikian juga, ya Allah, kita puasakan tiap-tiap bulan Ramadan. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang tidak hanya puasa Ramadan, tapi selalu berpuasa dari perkara yang kau larang, yang kau benci. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang saat mendapatkan rezeki tidak melupakan saudaraku yang lain, ya Allah. Rezeki yang kau pinjamkan sama aku, ya Allah, jangan kau belenggu tanganku jadi orang yang bakhil. Bahkan, ya Allah, aku mohon setiap rezeki yang kau bagi, jadikan aku hambamu yang bukan sekadar menunaikan zakat, itu wajib, tapi lebih luas daripada itu, orang yang tangan terbuka, tangan kanan selalu memberi, tangan kirinya bertapuk di belakang. Apalagi, ya Allah, tunaikan haji. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang ada kesempatan haji. Dan kalau tidak, ya Allah, sebelum sampai saatnya rukun itu tertunai, Jadikan aku hambamu yang memiliki nilai-nilai kemabruran dalam hidup. Ini kita nak minta kan sama Allah. Tunggulah Ustaz pergi Mekah baru minta mabrur. Janganlah begitu. Belum tentu kita ini ada kesempatan. Makanya sebelum pijak tanah suci untuk haji atau umrah dan seumpamanya, apakah di tanah air kita tidak boleh kita minta sama Allah tentang kemabruran? Boleh. Apa saja amal yang kecil, yang sederhana, yang besar, yang berat, yang ringan. Yang paling penting apa? Mabrur dan makbul. Jangan tunggu musim haji bro baru minta. Jangan. Sekarang minta. Itu yang paling utama kata Syekh Ibnu Athaillah. Perkara terbaik yang kita minta sama Allah, apa yang Allah minta kita buat? Taat sama Allah. Mintalah ketaatan sama Allah. Apa yang Allah larang kita? Jangan ingkari Tuhan, jangan duakan Tuhan, jangan syirikkan Tuhan. Mintalah ya Allah, jadikan aku hambamu yang kuat akidahnya. Jadikan aku hambamu yang tidak menduakan engkau dalam setiap apapun keadaan. Nah begitu, dan kembangkanlah sendiri. Banyak lagi itu boleh kita kongsikan. Kalau inilah dijadikan indikatornya saja, kita boleh nampak sudah, oh ini. Ya, ikra'ul Qur'an. Disuruh kita baca Al-Quran. Jangan baca saja, tapi tingkatkan dia. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang bukan sekadar orang yang tilawatil Qur'an, baca Al-Quran, tapi bertadabur dengan Al-Quran. Barulah hidup kita ini nyaman. Kalau beginilah kita menjalani hidup, lazatnya bukan main. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf sahabat lebih dan kurang, kita renung ungkapan Syekh Ibnu Athaillah ini dengan sedalam-dalamnya, dengan hati yang jernih. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita ketaatan untuk melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Jika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
3: Allahu akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
0: Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung.
2: Dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
3: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
4: Solat jangan sekadar kewajipan,
5: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
6: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
7: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
8: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Kota Belu
1: 101.5 FM.
2: Kami UNIC.
3: Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: Berhati-hati selalu ketika memandu.

Sabah FM. Feel it. Bagus ba?

0: Tetap di hati.
1: Simfoni Tetap di Hati kembali bersama Kak Kaci. Esok jangan lupa akan ada penutupan sementara beberapa jalan dan tempat letak kereta bagi memberi laluan kepada penganjuran sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Tempat letak kereta di Jalan Tugu dan terminal sementara Jalan Padang ditutup mulai jam 1 pagi hingga 10 pagi. Selain itu, Jalan Tugu dan Jalan Padang akan ditutup secara berkala mulai jam 5 pagi hingga 10 pagi. Jadi, rancang perjalanan anda, patuhi arahan petugas dan gunakan laluan alternatif. Pandu dengan selamat dan terima kasih atas kerjasama anda.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

Simfoni Tetap di Hati, baik sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.38 minit malam. Tapi sebelum itu, berita ringkas FM 7.30.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Simfoni.
5: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
6: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
7: Baik, sampaikan waktu solat untuk hari esok 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat subuh esok ialah pada pukul 5.01 minit pagi, Zohor 12.20 minit tengah hari, Asar 3.30 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang, dan waktu solat Isya hari esok ialah pada pukul 7.37 minit malam.

0: सबा एफएम
1: बागुस्वा।

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita ikuti tazkirah Maulid Rasul yang bertajuk Rasulullah Teladan Sepanjang Masa, yang disampaikan oleh Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وبعد. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, segala puji dan puja kita rafakkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Setiap degup jantung, helaan nafas dan detak nadi adalah dalam genggaman peraturan dan kekuasaannya. Tiada suatu pun yang hidup di alam jagat raya ini yang hidup dengan sendirinya, melainkan hidupnya itu diberikan oleh Allah, kerana dialah yang bersifat Al-Hayyu dan Al-Muhyi, yakni yang maha hidup lagi maha menghidupkan. Semoga setiap saat dan detik waktu yang kita lewati ini, sahabat, menyedarkan kita bahawa kita semua bergantung hanya kepadanya. Dan semoga setiap hembusan nafas kita terasa kebesaran dan kasih sayangnya terhadap kita. Salawat serta salam kita pahatkan dengan kuntuman rindu buat sang kekasih Nabi Yuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda radhiyallahu anhum. Pendengar yang dikasihi, pada detik 12 Rabiul Awal, pada tahun Gajah, lahirlah seorang bayi mulia berpribadi agung yang menjadi rahmat buat seluruh alam. Pada saat itu, bumi Makkah bersimbah dengan cahaya gemilang yang akan menyinari seluruh alam. Cahayanya menjadi penyuluh jalan kepada Tuhan. Cahayanya menjadi penerang dan penenang buat hati yang gusar dan kelam. Akhlaknya menghiasi pribadi yang mencintai dan mencontohinya. Terhadap kepimpinan, dia adalah contoh pimpinan yang berkarisma dan berwibawa. Bagi si miskin, dia adalah teman yang setia, yang selalu menjadi pembela dan pengangkat maruah golongan yang tidak berdaya. Sebagai suami dan ayah, contoh teladannya sangat sempurna, tiada cacat celah. Cinta kasihnya merata, siapa saja yang dekat dengannya terasa nyaman, damai dan bahagia. Tutur bicaranya lembut tapi tetap berwibawa. Senyumannya sangat manis, wajahnya cukup indah bagai bulan purnama. Demikian tubuhnya yang sasa dan sempurna, peluhnya saja harum bak kasturi. Allahu Akbar. Huwal basharu laisa kal bashar. Dia adalah manusia yang bukan seperti manusia biasa. Sahabat yang dimuliakan Allah, sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dikenal juga sebagai hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak para pendengar walau di mana saja berada untuk sama-sama merenung dan menghayati maksud dan misi teragung kezahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas dunia ini. Yang pertamanya, Al-Qur'an lewat surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la ala khuluqin azim. sadaqallahul azim. Dan pada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ada menyebut, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, atau kama qal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, dan sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berada di atas segala akhlak yang mulia. Dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, Nabi mengatakan, sesungguhnya tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sahabat yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang sangat agung. Dan baginda itu punya akhlak, mulianya Nabi itu berada di atas segala kemuliaan akhlak manusia lain. Bahasa mudahnya apa, sahabat pendengar? Nada orang melawan kemuliaan, ketinggian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi diutus ke dunia antara lain adalah untuk mendidik kita, mengajar kita bagaimana kita seharusnya berakhlak dalam kehidupan. Akhlak itu tidak hanya dengan sesama manusia, lebih-lebih lagi akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita kembali merenung dan kita kembali belajar menambah nilai bagaimana seharusnya kita umatnya yang mencintainya itu sepatutnya meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meremehkan orang. Sehina apapun orang pada mata orang lain, Nabi tidak pernah menghina. Bahkan kalau kita lihat dalam banyak riwayat ada menyebut, siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa damai orang itu. Melihat wajah mulia Nabi, tenang jiwa kita. Setiap tutur bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya menjadi mutiara hikmah. Dan demikian perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir dan batinnya itu sangat mulia. Yang kedua, sahabat yang dimuliakan Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke dunia ketika Nabi sudah wafat. Sebelum Nabi wafat, Nabi ada menyatakan bahwa taraktu fikum amrain, telah kutinggalkan kepada kamu dua urusan, dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika kamu berpegang teguh kepada kedua perkara ini, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Demikian misi Nabi itu yang mewariskan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah itu jelas Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hashr ayat yang ketujuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul azim. Apa saja yang dibagi Nabi, diberikan Nabi, dibawakan Nabi kepada kita, maka ambillah. Dan apa yang Nabi cegah kita, maka tinggalkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kedua-dua peninggalan baginda ini merupakan panduan dan pedoman buat kita menjalani hidup di dunia yang fana. Mempelajari, memahami, mengerti, menghayati, dan mengamalkan keduanya merupakan kewajiban yang besar buat kita seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, sahabat, baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat buat seluruh alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekadar membawa rahmat. Ingat ya, sahabat yang mulia, sepakat ulama-ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kata ulama tafsir, Nabi itu bukan sekadar membawa rahmat, Akan tetapi diri baginda itu sendiri adalah rahmat buat seluruh alam. Tidak hanya untuk manusia ini, bahkan seluruh makhluk pun tersimbah dengan rahmat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bicara baginda adalah rahmat. Setiap yang mendengar suara dan kata-kata baginda akan merasa nyaman dan aman. Aroma kalamnya menjadi penyubur jiwa yang mati. Setiap ungkapan baginda menjadi pedoman buat kita. Jauh sekali mencerca dan menghina sesama, jangankan orang yang mencintai Nabi. Yang memusuhi Nabi sendiri pun tetap mengkagumi setiap watak dan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat saya kasihi, gelaran Al-Amin itu terbit muncul dari kalangan orang-orang Arab sendiri yang sebahagiannya ada yang tidak suka sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak suka kepada diri Nabi, cuma tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada sosok tubuh mulia Nabi, akhlak Nabi, watak Nabi, perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya membuatkan orang-orang Arab itu kagum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Makanya sahabat yang sangat mulia, kita juga harus berusaha mempelajari dan mengikuti. Kalaupun kita tidaklah boleh jadi rahmat buat seluruh alam, itu tidak akan mungkinlah. Dengan keterbatasan kita yang lemah, banyak dosa ini, ilmu pun tidak ada, ya busu, minta ampun, minta maaf. Tapi setidak-tidaknya kita tetap berjalan di atas jalan yang telah ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak boleh menjadi rahmat buat seluruh alam, paling tidak bilang orang kita ni, rahmatlah kita kepada lingkungan kita, ahli keluarga kita, terutamanya ayah ibu kita, adik beradik kita, sepupu sepapat kita, kaum keluarga kita. Kemudian kembangkan rahmat itu kepada jiran-jiran kita, sahabat handai kita, sahabat karib kita. Kembangkan lagi kepada institusi tempat kita bekerja. Kemudian kembangkan lagi kepada jiran-jiran sekampung kita. Dan begitulah sahabat yang mulia, selayaknya kita juga harus berusaha menjadi rahmat bagi orang lain. Ingatlah kata Nabi SAW, Al-Muslimu man salimal muslimun min yadihi walisanih. Atau kama qal, orang Islam itu siapa kata Nabi? Orang Islam itu ialah yang orang Islam lain merasa aman atau tidak akan diganggu oleh mulut dan tangannya. Nah, jadi kita ini, ampun maaf sahabat yang mulia, dalam kita memaknai atau menghayati peristiwa Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, setidak-tidaknya tiga perkara ini kita buat dalam kehidupan kita. Apa dia sahabat yang mulia? Yang tadi itu, ikut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam manhaj kita ada qiyas dan ada ijma ulama, itu juga jangan diabai, sebab semuanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya Al-Quranul Karim. Yang keduanya apa dia? Kitab yang diwarisi sama kita itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah itu kita hayati, kita mengerti, fahami dan kita amalkan dalam kehidupan. Yang pertama tadi apa sahabat yang mulia? Jangan lupa jaga akhlak kita, jaga tutur bicara kita, jaga PL kita, jaga perangai kita, apalagi ketika bermuamalah dengan saudara-saudari kita yang tidak seagama dengan kita. Kita adalah contoh. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seharusnya melekat dalam jiwa dan pribadi kita. Dan yang terakhir tadi sahabat yang dimuliakan Allah, berusaha kita untuk menjadi rahmat bagi siapapun. Tidak hanya sesama manusia, bahkan haiwan, tumbuh-tumbuhan pun seharusnya kita menjadi rahmat. Jangan sakiti siapapun. Sebagaimana yang hadis kita bacakan tadi, pesan Nabi SAW, kalau kita benar sebagai muslim yang sejati, jangan pernah sakiti orang lain, baik dengan tangan maupun dengan mulut kita ini. Tangan jangan cederakan orang, jangan aniaya orang, jangan sakiti orang. Mulut pun sama, ya busung. Mulut jangan jadi pisau, jangan jadi senjata melukakan hati saudara kita. Mulut jangan digunakan memfitnah, mulut jangan digunakan untuk ghibah, tapi gunakan lisan ini untuk kita buat perkara-perkara yang baik, supaya orang lain terasa rahmat dan rahmah oleh lisan kita, insyaAllah. Salam Maulidun Nabi SAW. Di samping itu, jangan lupa banyakkan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sempena sambutan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik insyaallah. Jumpa lagi sahabat yang mulia, mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi tazkirah Maulid Rasul dengan tajuk Rasulullah Teladan Sepanjang Masa, yang disampaikan oleh Ustaz Rafa'i Muhammad Inarji. Salam Maulid Rasul daripada kami di Sabah.

adakah kepada musuh yang selalu bermasam muka dengan aku? Adakah kepada musuh yang engkau jadikan mereka itu dapat menguasai urusanku? Jikalau tidak ada kemurkaan darimu, ya Allah, aku tidak peduli dan aku tidak kisah dengan hinaan manusia. Aku berlindung dengan wajahmu yang menerangi kegelapan kepada cahaya, yang memperbaiki urusan dunia akhirat. Ya Allah, jangan sekali-kali engkau turunkan kemurkaanmu padaku, dan jangan kau halalkan kemurkaanmu padaku, ya Allah. Tidak lain dan tidak bukan, hanya satu permintaanku padamu.

0: Sabah FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
4: 95.9 FM.

Simfoni tetap dihati. Baik, sama-sama kita memeriahkan sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah 2026. Acara ini akan berlangsung esok dan bermula di Padang Merdeka dan perakan ketinjan akan berakhir di Sabah International Convention Center SICC. Pengisian esok termasuk ceramah khas dari penceramah khas Datuk Profesor Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah dan kori jemputan Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramlan. Jadi hadir ramai-ramai bersama keluarga dan sahabat semarakan selawat dan suburkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendani di hati, umma diberkati.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih setia bersama Kak Raji sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas ini, Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Terus kibar, jalur gemilang dan bendera negeri Sabah anda.

Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Aneka Walk, Seksyen 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizad Muhammad Syafie. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang Majlis Penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari temasya. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 peringat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang temasya kali ini. Majlis penutup malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi, sekian dulu laporan saya, Amirul Aizad Muhammad Syafie, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Kerajaan di sini ada yang tekan, walaupun kerajaan beri dan tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidang-bidang yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand. Kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat sesuai lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan 3 wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikro. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka Siti Nurbaini Khairi memaklumkan program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu pakatan selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai guys, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda di ruangan udara pada malam ini. Dan malam ini agak special sedikit sebab Ozel tidak keserangan. Kita ada bersama dengan seseorang DJ Baharu. Perkenalkan diri anda.
2: DJ Syafif.
1: Wah, itu suara DJ Syafif malam ini bersama-sama Ozel di segmen Varia untuk edisi hari ini, Pip. Hari Isnin 24 Ogos 2026. Oke, jadi apa kabar Syafif? Sehat?
2: Sehat.
1: Syukur. Oke, dan sekarang ini Pip
2: sangat-sangat sehat.
1: Kita nampak tadi di Likas macam ramai orang. Ada ya, apa betul. Sebenarnya, Pip?
2: Ada perlawanan pertama Liga Malaysia di antara Sabah FC dan Star City.
1: Dan sekarang ini memasuki sedang berlangsung lah nih kan?
2: Sedang berlangsung. Ya, sudah tamat separuh masa pertama.
1: Jadi sekarang ini kedudukan macam mana?
2: Kedudukan satu sama berpihak kepada kedua-dua tim.
1: Jadi kita akan update lagi untuk perlawanan ini. Mungkin ada gol di babak kedua nanti kan, Pip? Nanti si Pip akan update dari semasa ke semasa.
2: Betul.
1: Jadi kalau dalam segmen Varia nih, kamu boleh request lah tiga buah lagu. Kalau si Pip sendiri apa lagu favorite? Tiga buah lagu. Ingatkah?
2: Ingatlah, tapi banyaklah lagu favorite. Tapi kalau favorite-favorite itu tiada.
1: Oke. Jadi malam ini bukan hari Syafif. Kita mau bagi kamu hari kamu untuk
2: pendengar.
1: Pilih 3 buah lagu. Kamu boleh WhatsApp di 019-490-4848. Kita layan dulu. Ini dia lagu daripada ST12 Putri Iklan Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu. Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Rafiq, saya mau kasih tahu kau. Apa yang saya nampak?
4: Okey, kau bagi tahu saja. Saya standby okay. Ini.
3: Saya nampak kan? Ada tu, saya kebetulan di hospital. Okay. Mau pergi timbang berat, mau cek BMI semua.
4: Kan okey sudah hari itu, ada dua sudah venue semua.
3: Saya mau cek BMI lah. Okey. Okay. Tapi kan saya nampak ada orang nih, dia kan dia pakai t-shirt. Jadi dia bercerita dengan orang sebelah, jadi aku mendengar lah juga. Dia kasih nampak dia ada macam apa nih, macam lebam di badan dia.
4: Lah, ya. Ada bekas lah.
3: Bekas, macam lebam nih, tapi memanjang macam kau tahu yang bentuk tali pinggang keselamatan tuh ya dalam kereta tuh. Kenapa boleh jadi begitu ah? Jadi macam takut pula aku mau memakai bah.
4: Oi, itu penting. Saya mau bagi tahu kau nih.
3: Jadi kan boleh beli lebam.
4: Saya ini kan suka membaca. Ah. Saya ini macam Wikipedia bergerak kadang-kadang lah.
3: Berkaki lah punya Wikipedia.
4: Ya. Kebanyakannya kan orang yang kemalangan nih yang selamat.
3: Okey.
4: Menunjukkan orang ada pakai tali keledar tu.
3: Oh, okey.
4: Itulah menunjukkan pentingnya tali keledar kereta tu untuk pakai. Jadi ada apa-apa kecemasan ataupun apa ni accident kan, kau selamat di sana.
3: Jadi yang DP itu kesan daripada kemalangan dia, tapi dia selamat disebabkan tali pinggang lah tu yang ada bekas lebam dia tu.
4: Mungkin impak dia kuatkan tu ada bekas lebam. Salah satu dia mengurangkan lah kecederaan.
3: Oh, tidaklah dia tercampak keluar dari kereta kan.
4: Jadi penting mesti kau pakai.
3: Risau sudah kau pasal tu dia pakai itu pula boleh jadi lebam. Rupa-rupanya pasal dia terlibat kemalangan pula. Oh, okay.
4: Jadi semua anak-anak pun pakai. Kalau macam yang ada baby-baby kan, ada tu yang baby punya tu kan,
3: ada kasit baby.
4: Sediakan tu juga. Penting tu. Jangan lupa, okay?
3: Okay, faham.
1: Oh, baru saya tahu.

0: Ya, Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel dan Syafif di sini. Okey, dan sudah pastinya besok ada yang cuti, sudah cuti umum sama Maulidur dengan
1: Rasul.
0: Apa tu Sabib?
1: Maulidur Rasul.
0: Ha, jadi kami mau share lah dengan kamu ada beberapa tempat letak kereta dan juga apa?
1: Penutupan jalan.
0: Jadi tempat letak kereta ada dua lokasi yang akan ditutup. Lokasi pertama di tempat letak kereta di Jalan Tugu. Lokasi kedua di tempat letak kereta di Terminal Sementara Jalan Padang, bermula pada pukul 1 pagi nanti sampai 10 pagi.
1: Manakala Jalan Tugu dari bulatan Kampung Air ke bulatan Bangau, dan Jalan Padang dari hadapan King Park Hotel hingga Gerbang Istana akan ditutup secara berkala bermula 5 pagi hingga 10 pagi.
0: Jadi itu info tempat letak kereta dan juga jalan yang akan ditutup untuk besok 25 Ogos 2026, hari Selasa. Okey. Jadi diharap semua yang menggunakan laluan tempat letak kereta dan juga jalan sentiasa mematuhi arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada waktu itu, dan gunalah keselamatan jalan raya yang lain, alternatif jalan yang disediakanlah.
1: Ya, jalan jam pukul 11 lah, 11 pagi lah paling bagus ya.
0: Betul.
1: Tidak jam.
0: Biasanya tidak. Kalau jam 11 pagi kalau ngam-ngam off day ataupun cuti baru sampai bangun tuh kan.
1: Ya, betul.
0: Betul konon.
1: Kalau 10 pagi ini masih mimpi ini.
0: Oke. Apapun kita mau bermimpi lagi nih malam ini dengan lagu-lagu best dari pendengar kita. Kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Layan terus Sabah FM.
1: Bagus, Bah.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Terima kasih kamu yang terus kekal di Sabah FM. Dengar Sabah FM di RTM Klik. Masih lagi bersama Ozel dan Syafif di sini. Oke, jadi besok kan cuti umum kan, Maulidur Rasul.
2: Iya.
1: Jadi besok pergi mana?
2: Besok saya mau pergi kempen Dermadara.
1: Oh, cakap pasal kempen Dermadara, ada semuanya nih pasal kempen Dermadara nih. Oke, besok 25 Ogos hari Selasa ada kempen Dermadara bergerak di sana ITCC Pinampang. Dari pukul 10 pagi sampai 4 petang.
2: Di sana lah saya pergi kalau begitu.
1: Di sana kau pergi? Ya, dekat. Ah, dekat kan? Ah, jadi kalau kamu orang berada berhampiran sana, kamu pergilah di ITCC Pinampang. Ya. Sebab difahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi
2: dari jam 10 hingga jam 4 petang. 10 pagi 4 petang.
1: Betul. Jadi layak juga kan kau menderma, Pip?
2: Tengoklah macam mana besok.
1: Kesihatan okey.
2: Cek dulu. Okey. Dia 25 Ogos dan 31 Ogos.
1: Betul.
2: Dia bukan 25 Ogos sehingga 31.
1: Kalau begitu OT banyak kan?
2: OT banyak.
1: Jadi 25 Ogos dan 31 Ogos nanti.
2: Jangan kamu datang 26 Ogos. Tidak sudah tu.
1: Iya. Jadi kau darah apa? Darah O ataupun darah Z?
2: Darah Oh kali ya.
1: Kemudian tahu kan. Jadi kalau kamu layak untuk menderma darah, pergilah kamu sama-sama bantu mereka yang memerlukan darah.
2: Di Gazil pernah derma darah?
1: Pernah kan? Satu kali saja.
2: Oke okay jelah.
1: Oke. Okay. boleh kamu tanya? Boleh.
2: Dah pingsan enggak?
1: Apa?
2: Dah pingsan enggak?
1: Sikit-sikit lah, hampir-hampir. Sebab kita macam kurang darah, pergi derma lagi, nah tambah kurang lagi kan.
2: Saya, okay. Saya belum pernah lagi derma darah, jadi besok mau derma darah lagi.
1: Seumur hidup udah pernah lagi?
2: Belum.
1: Nah syukurlah, harap-harap derma darah lepas itu
2: main pickleball.
1: Oi, itu confirm. Itu sukan baru sesapip dan hobi lah sekarang kan.
2: Ya betul.
1: Jadi kalau kamu ada hobi ataupun ada activity off day besok ataupun cuti, share-share dulu kami di 0119 490 48 48.
2: Share hobi kamu. Ya.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis Pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Baguslah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bagus Pak Sabah FM.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Ya, itu dia lagu daripada Kimberly Mira dan Yang Ji, Sabah di Hatiku. Masih lagi bersama Ozel dan Syafif di sini. Dan ini info cuaca yang baru kami terima dari Met Malaysia, di mana hamparan ribut petir hujan lebat yang dijangka berlaku di beberapa daerah dan kawasan di negeri Sabah, antaranya pedalaman daerah Sipitang dan Tenom,
1: dan Sendakan, Labuk dan Sugut. Okay. Yang dijangka akan amaran ribut petir ini dijangka sehingga 12 tengah malam ini.
0: Ya, betul. Jadi buat kamu orang yang berada di daerah dan kawasan yang kami sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Kamu boleh dapatkan info cuaca di mana, Pip?
1: Di Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.
0: Iya, ataupun paling senang kamu terus saja muat turun aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Nastia Rapu. Layan terus di Sabah FM.
1: Bagus, Bang.

0: Finalis Bintang RTM 2024, jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Bagus bah Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
3: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hey, itu dia Harry Style as it was. Masih lagi bersama Ozel dan Shafif di sini, guys. Yeah. Okay, sekarang ini cuaca betul-betul panas kan, Bib?
1: Betul.
0: Jadi kalau boleh kasih kurang-kurang dulu acara ataupun sukan yang terdedah dengan matahari panas kan.
1: Banyak minum air lah. Banyak minum air. Kalau mau bersukan pun pergilah yang tempat-tempat yang berbumbung.
0: Contohnya? Sukan apa tuh?
1: Sukan gym. Pergi gym. Yang baikon.
0: Ya, pickleball kah macam
1: pickleball
0: tu?
1: Pickleball kah, ya. Badminton kah,
0: betul.
1: Ataupun main futsal kah.
0: Jadi kalau bola sepak macam mana tuh?
1: Bola sepak tu boleh juga, cuma itulah pastikan jangan terlalu penat lah kan, nanti kena stroke haba.
0: Iya, tapi susah juga kita mau cakap kalau tidak
1: main malam lah, main malam.
0: Malam ah?
1: Ah.
0: Good idea juga,
1: main
0: tapi
1: malam.
0: Bayaran dia pun mahal juga lah Padang tuh.
1: Betul. Sekarang kan. Facility sukan semakin

0: Semakin hari semakin mahal.
1: Kan, tapi itulah, ekonomi pun begitu, tapi kita yang kena pandai berjimat, cermat, rancang perbelanjaan harian, kan. Betul. Jadi sekarang ni musim panas, masih lagi lah. Kalau sekarang ni petang-petang, hoi, nah, punya lah saya bilang panas. Memang cukup-cukup ni lah. Tapi kalau baju biasanya pakai yang cerah lah, kan.
0: Ya, pakai yang cerah. Kalau suka bersauna, pakailah yang warna hitam, gelap-gelap.
1: Iya. Tapi kalau macam ada yang berjoging juga, kan, kadang-kadang kalau boleh pakai topi ke.
0: Iya, elakkan elakkan untuk terkena cahaya matahari terlalu kerap lah, sebab kadang-kadang kita tidak tahu ajal tu, kan, di tangan Tuhan.
1: Iya. Macam Syabib sendiri, kalau dia bersukan petang-petang ataupun yang matahari kuat nih, biasanya dia pakai sunblock, kan. Ui,
0: ya, betul. Jaga pakai muka, sunscreen, pakai sunblock.
1: Betul.
0: Sebab kita nih hidup kena panjang. Jadi mesti kita pandai, mesti jaga kita punya badan.
1: Iya, jadi
0: besukan-besukan juga, tapi itulah, kena tengok keadaan.
1: Betul. Jadi minum banyak air, macam Syabib bilang, macam Syabib dalam sehari, dalam satu katen tuh habis tuh diminum, kan,
0: Bib? Wah, dua botol besar lah, dua botol besar mineral water tuh, bolehlah dikatakan begitu, kan. Kalau di Jauzil pula, besukan di mana?
1: Sekarang ini buat masa ini panas, kan, jadi saya banyak habiskan masa di gym lah.
0: Sama lah, iya. Saya pun
1: gym juga.
0: Habiskan banyak masa di rumah.
1: Tapi saya selalu menengok juga lah DJ Syabib nih, dia selalu macam main pickleball. Jadi siapa-siapa yang minta ajar main pickleball, boleh roger-roger DJ Syabib. Tapi kita ada pendengar nih, si Norzita nih. Dia cakap sini,
0: Kak Norzita.
1: Dia bilang, DJ Syabib, DJ baru di sini, kami-kami lah nih, tiap malam di
0: Bari. Hai Kak Norzita.
1: Nah, okay. Jadi kamu boleh kasih kawan DJ Syabib, sudah nanti September dia solo molo sudah nih.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu. Dia tidak sabar nih kasih main lagu kamu. Jadi kamu boleh WhatsApp sekarang lagu-lagu permintaan, ada banyak slot kosong lagi di jam terakhir nanti. Oke, di 0194904848. Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kera. Kami
3: Aras Bayu. Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus bah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

ke anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Hah, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Bagus lah Sabah FM. Dengarkanlah rasa jiwa,
1: nikmatilah rasa cinta. Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Agam orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM. Bagus.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera.
2: Kami
3: Aras Bayu.
0: Kami dengar.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Baguslah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

semua, Dato' Awi dengan terima kasih. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah malam untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi-frekuensi yang ada, MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di semua stesen RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Sepanjang saya tidak ke udara, apa khabar anda semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Kita nak layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Tapi sebelum itu, salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Semoga hari ini, hari yang mulia ini, menguatkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan selawat dan juga salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihatkan, baginda bukan sekadar insan yang kita cintai, tetapi contoh terbaik untuk kita ikuti. Hayati ahlak mulia, jaga tutur kata dan sebarkan kasih sayang sesama manusia. Semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita di dunia dan akhirat nanti. Okey, semua dah bersiap sedia untuk kita bersama-sama layan. Ramai yang cuti kerja kan, ramai yang kata orang tu public holiday. Jadi kita relax-relax, santai-santai untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita mulakan dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dengan hiburan pelbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

UKS dengan balada untuk Ani. Mana Ani? Oh, Ani tengah basuh baju. Siang tadi tak sempat ya Ani. Ramai yang nama Ani ya. Rohani. Siapa lagi? Siapa lagi? Sarbini. Ramai yang nama Ani tengah basuh baju, tengah lipat kain, basuh pinggan, macam-macam lagi. Ada yang Ani kemas rumah lagi. Okey, 12.30 minit tengah malam. Bagi mereka yang berada di sekitar ibu negara, boleh datanglah ke Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Sebab apa? Sebab pagi nanti akan diadakan sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang diadakan pada 25 Ogos 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bermula jam 7 pagi nanti hingga 12.30 hari. Tempatnya di mana? Dewan Besar UPM Serdang Selangor. Dan insyaAllah dijadualkan akan dihadiri Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Raja Permaisuri Agong serta Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang menarik di sana, pengisian programnya? Perarakan kontinjen dan juga alunan selawat, penyampaian anugerah Maulidur Rasul, program bicara khas wanita serta pengisian di masjid-masjid utama dan siaran langsung menerusi RTM TV1 dan juga saluran Nasional FM serta media sosial rasmi JAKIM. Kita sama-sama meriahkan sambutan Maulidur Rasul. Saya rasa bukan saja di peringkat kebangsaan, peringkat negeri juga akan diadakan. Ramai yang hari ini tak bekerja, pagi cuti. Jadi pagi ini kalau tak pergi ke mana-mana, jom kita sama-sama bersihkan kawasan rumah kita, bersihkan kawasan kejiranan kita. Kita ajak jiran-jiran kita. Kan ada WhatsApp grup jiran kan. Cuba WhatsApp sekarang. Jom pagi nanti kita bersihkan kawasan rumah kan. Kita buang tin-tin yang bertakung air, yang boleh membolehkan nyamuk Aedes membiak. Kena bersihkan. Kita kalau kawasan sekitar rumah kita bersih, insyaAllah kita terhindar, mungkin terhindar daripada pelbagai penyakit. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tak ada nak makan, Mak?
1: Ya Allah, nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
2: Ya Allah, No! Eh, apa kau buat ni, No? Bawa ucap, No! Bawa istighfar!
3: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
4: Tertekan sangat, Lora. Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buat aku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
3: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
5: Dah berpisah makcik itulah kerja. Cuk ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
6: Kalau hari ni pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran Mak. I love you, Mak.
3: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari, istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyaranjakim

Lavender dengan seruan. Marilah kita ikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bersua dan melihat wajahnya, tapi kita akan terus mengingati baginda dan kita akan mengamalkan sunah-sunah darinya. Kita akan sambung perjuangan baginda walaupun kita tidak pernah bersua, tapi kita tidak pernah kecewa kerana Allah dan Rasulnya sebagai pembela. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Jadi berita baik untuk rakyat Selangor. Sebab apa? Sebab Kerajaan Selangor telah pun mengisytiharkan 1 September nanti sebagai cuti peristiwa, sempena dengan kejayaan kontinjen negeri itu muncul secara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma 2026 yang berlangsung di tempat sendiri di negeri Selangor. Jadi Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari mengumumkan perkara itu pada Majlis Penutup Sukma 2026 yang berlangsung di Aneka Wong SA Central malam tadi. Dan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan Kerajaan Negeri sebenarnya kepada seluruh kontinjen Selangor yang telah pun mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada temasya berkenaan. Jadi 1 September cuti, 31 Ogos cuti, sambung cuti lagi untuk rakyat Selangor ya. Kuala Lumpur tak ada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kena kerja macam biasa, macam saya juga. Well, terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ramai yang dah melaporkan diri. Terbaiklah anda semua. Ini memang geng-geng buruh hantu tegar. Darik dari Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Elbiana Rosiliana. Dia kata salam bersyukur, bahagia yang selalu, rasa manis dan juga pahit. Oh, kenapa nak rasa pahit? Dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak, Zabidi Ahmad Tronoh, Ita Chok dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Nuah As, Jali, Pak Is, Kepet, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Mak Subihi, Fazia G, Adika Vagran, Nenek Ani, Juria Jaafar, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Marsa Saleh juga turut hadir, Nida Wahida dari Senai JB, Matahari Bersinar, Chang Lun, Kedah, kita ada Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Bidadari Salju, Iskandar Putri Johor, Juas Mizi Abdullah hadir, katanya salam maulidul rasul dari Kota Mekah. Selamat beribadah ya Juas Mizi Abdullah, Ruhatun Atun PK Amin dari Bukit Beruntung, Selangor, Hasna Aslani, Lin Roslinda, Janet Zahir, Ramlah Din, Nani Ani, Ramlah Din, Jamal Loha, siapa lagi, Ila Enrique, Fatia Saleh, Alfred Lemert, Ramlah Din, Noah Selinda, Ishak, Anita Sabah Hassan, Muhammad Jasni, Mon dari Kuching Sarawak, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu, Terengganu, Hamdan Arifin, Mazlan Maria dari hospital, okay. Cik Ma dari Perlis, Aini Sofia, Abdul Jalil Tahir, kita ada siapa lagi, Abang JJ Kemas, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bidi Abdullah Fatimah, Mazura Rahman, Adik Abigail, Nur Isa, Rang Rodong, menghala ke Sungai Buloh. Okey, hati-hati yang sedang memandu pada waktu ini. Pilot-pilot darat juga, hati-hati. Semoga sampai ke destinasi anda. Pilot-pilot darat, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Saya dengar. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Jangan main-main tau, saya ada mangkuk ajaib. Okey, semua okey lagi? Terus beribur lagi. Lagu-lagu rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi berjuk hati. Ini dia Mus dan juga Wings dengan Blues Ular Sawah. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Spin of the Bone membawa kita ke 1.5 minit pagi. Sekejap je masa berlalu, dah sampai di jam yang kedua Nasional Game Berhantu kan. Pertemuan hari ini hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabi awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim juga menzahirkan ucapan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini . Dan ucapan ringkas dizahirkan melalui hantaran di Facebook rasmi Baginda Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofian dijadualkan berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang awal pagi nanti. Dan sambutan bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati dijadualkan bermula 7.30 minit pagi dengan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontinjen kementerian, agensi dan juga badan berkanun dijangka menyertainya . Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Kota Baru dan juga Bacok, Terengganu, di Kemaman, Sarawak, di Sariki, Muka, termasuklah di Tanjung Manis, Daru, Bintulu, Miri dan juga Subis, Kapit, di Belaga sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mereka yang laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Live TikTok. Oh, siapa yang ada akaun TikTok, jom sama-sama kita memeriahkan Live TikTok Nasional FM. Tasmanian Devil, salam dari Beach Road, Singapura. Terima kasih geng-geng berhantu. Nizam kata Senai Johor tak hujan. Kita ada Halimah Ahmad, Hayati Ahmad, kita ada Zahilah Ruh Ismi Pal, Fikri 92, Ita Chor, Rokiah 65, Nizam Bandar Tenggara, Nur Aziza Asang, Henry Han, Jumain Kromo, Kupu-Kupu Beracun, Nurjan 59, Nizam Karkun, kita ada Rohaya juga, Rimi 78, Rasira Rais, Ami Saujana, Nolia Ramli, Muhammad Fikri, Ati 80, Ida Khairi dari Gold Sand, katanya tengah kemas rumah waktu ini. Ui, mantap. Kemas rumah . Alan Burger, Gani Drive Penang, ada Asna Idrus, Masya Ijam, Diamond 85, Remy Harada. Kita ada juga Zaitun, Ahmad Nurul Amri, Rita Nasir 84, Lavender Girl, Kasudah Buro, Abang Lori, Ilda Wati, Chomoti Tusaya, Katina Abdul Karim, Nur Cahir dari Perlis, Mak Tok, ada Rohatun, Raja Tengku, FMZ, Jun JR, Wan Besar Tok Wan dari Sri Kinta, Ipoh Panas, Dia Panas Dekat Luar Jangan Panas Dalam Hati, Tiki, Tika Tiki Taka, Puteri Lilin juga turut bersama-sama. Siapa lagi yang melaporkan diri? Saya suka ke udarakan nama-nama anda semua. Mansur Ahmad, Fizuddin Azri, Abang Wan pun main hadir. Masih lagi pegang sepana ke Abang Wan? Yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus layan lagi lagu-lagu hiburan berbagai rentak. Tadi kita dah layan lagu hentak-hentak kepala kan. Jadi kita buka warung joget kita sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita nanti. Dia Delisha, Mak Beda pun, Mak Datang ni. Oh, Mak Datang. Okey, jom lagu ini pula. Lagu cerita Fauzi Mazuki, lirik oleh Hermantino, Raja Iman dengan Jejaka Idaman. Ada yang tengah mengelamun, berangan-angan je, menantikan jejaka idamannya.

Amka Anadil dah akan membawa kita ke 1.28 minit pagi. Masing-masing kalau dengar lagu Hindustan semuanya berjoget. Yang tengah gosok baju, yang tengah macam-macam lagi, yang tengah lipat kain pun berjoget. Kain tak siap dilipat, joget dahulu katanya. Bagi segar-segar mata, ya. Tak apalah. Berjoget pun salah satu senaman sebenarnya tau. Tapi jangan terlebih pula, nanti sakit pinggang kan. Maklumlah, kita ni dah makin lama, makin remaja purba kan. Goyang sikit je, pinggang terseliur lah, macam-macam lagi. Okey, semua okey ya. Saya juga nak bagi tahu mengenai perkara ini. Sangat-sangat penting sebenarnya, sebab kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026 kan, dan Malaysia merekodkan lebih 21 juta ketibaan pelawat antarabangsa pada separuh masa pertama 2026, meningkatkan 2.5% meskipun ketegangan geopolitik di Asia Barat menyebabkan 4,111 penerbangan berjadual ke negeri Malaysia dibatalkan. Jadi Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing menyatakan Tourism Malaysia dan juga Jabatan Immigration menunjukkan sebanyak 21 juta ketibaan direkodkan antara Januari hingga Jun, meningkat 514,000 ketibaan ataupun 2.5% berbanding 20 juta yang dicatatkan dalam tempoh sama tahun lepas. Bagaimanapun, kadar itu adalah pertumbuhan terendah bagi tempoh sama sejak pemulihan pasca pandemik bermula, dengan ketibaan 26 daripada 50 prasaran sumber utama mencatatkan penurunannya. Dan kita mengharapkan semakin ramai lagi lah pelancong-pelancong datang ke dalam Malaysia, pelancong luar negara. Itu dapat merancakkan ekonomi negara kita. Bukan saja ekonomi negara, malah ekonomi setempat juga. Peniaga-peniaga kedai makan dapat kesannya. Apa lagi? Peniaga-peniaga kraftangan. Kita mengharapkan itulah. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, tugas kita mudah saja. Jaga kebersihan dalam negara. Saya percaya hari ini ramai yang mengambil, kata orang tu, peluang untuk lepak tepi pantai bersama keluarga dekat tepi-tepi sungai, air terjun dan sebagainya. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Makan-makan tepi pantai kan. Makan tu tak salah, bagus. Makan bersama dengan keluarga yang tak bagus ni, anda tinggalkan sampah sarap. Itu yang kita tak mahu. Siapa-siapa yang nampak mereka yang buang sampah merata-rata, tolong tegur ya. Tak kisah dia nak marah kita ataupun tidak. Ambil sampah tu bagi dekat dia balik. Nah kakak, nah abang, ni sampah awak, bawa balik. Kalau tak nak bawa balik, tolong buang ke tempat yang sepatutnya. Jangan tinggalkan sampah sarap. Ini negara kita, kalau bukan kita yang nak jaga kebersihan, siapa lagi yang nak jaga? Bukan marah. Saya tak marah. Saya tak marah, saya cuma bagi nasihat je, mengingatkan diri saya dan juga diri anda semua. Okey, Nisa Jelantut Pahang melaporkan diri bersama dengan saya. Bowan 843, kita ada Sony Wong, IIPHY, Ahmad Jamil, Wan Baling, Siti Fatima, TikTok ada Manja 0914, MCG Zula, Kampung Girl, Cempaka Biru, Sazli Zawati, Caramel Latte, ada Black Ann, Carol Anwar, ada Nasri, Bunga, Haziq Iskandar, The Black Queen, Aspero, Cini hadir. Siapa lagi yang hadir? Cepat. Mana lagi geng-geng Burhan tu? Mana lagi? Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pilot-pilot darat, terutamanya pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi yang menjadi duta-duta kecil kan. Kepada pelancong-pelancong Damper Brunei, Usap Teluk Mas, Selama Perak, Fiza Riza dari Taiping, Ati Azriati, Imanina Irdina hadir, ada Naska, Luncur Bos katanya, Got Intense, Wisma AI Bandar Sandakan Sabah hadir, Kasut Dabur katanya busy tengah luncur perjalanan jauh. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya memang sentiasa doakan anda. Cuma yang paling penting, bila anda berada di atas jalan raya, anda bertanggungjawab ke atas keselamatan diri anda dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Okey, janji dengan saya, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kalau bersama dengan saya lah kan, dari geng Burhantu. Waktu-waktu begini sudah tentunya kita akan bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood kepada lagu-lagu
lagu-lagu kenangan kita, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Mungkin ada lagu yang terimbau segala memori pahit manis yang anda lalui. Tapi apa pun, kita kena bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana yang kerana segala kenikmatan itu tidak kekal lama sebenarnya. Bukan kekal lama, bukan kekal mutlak. Yang kekal selamanya adalah kenangan. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah mendampingi diri kita. Doakan supaya kebahagiaan itu wujud untuk semua merasainya. Dan kenangan jugalah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan banyak mengajar kita tentang pahit manis getirnya perjalanan hidup. Kenangan banyak juga mengajar kita tentang kebaikan. Kenangan juga mengajar kita tentang keburukan. Kenangan juga membuatkan kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Sari Amri, persembahan Aris Sariwatan, Cinta Tak Kenal Siapa. Ya betul, cinta tak kenal siapa. Tak kenal usia, tak kenal tua muda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Cek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone

Baik, cinta yang menyala itu bertindak sebagai jantung sebuah berhubungan lah ya. Memberikan denyut sehingga hubungan itu dapat hidup hingga detik ini. Begitulah yang mahu digambarkan dalam lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Aero dengan 77 Rindu membawa kita tepat jam 2 pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alim Zaid Alif. Berbaki 4 jam lagi untuk Nasional Game Buruhan tu, pertemuan Selasa 25 Ogos 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Oi, semangat ha. Moga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, sebab anda nyambut hari lahir tahun ini bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersama dengan Maulidur Rasul. Jadi semoga ceria selalu, semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, kita juga jangan lupa untuk salurkan maklumat jenayah di tempat anda kepada pihak yang berkuasa ya. Dan kita juga digalakkan untuk manfaatkan rondaan telefon pintar sukarela VSP tau, sebagai saluran tambahan untuk menyalurkan maklumat kepada polis, termasuklah berkaitan dengan jenayah ataupun perkara mencurigakan. Biasanya kalau kita gunakan VSP ni selalunya apa? Selalunya pada musim perayaan ya, untuk memaklumkan mengenai rumah yang ditinggalkan ketika pulang ke kampung kan. Jadi kalau kita ada VSP ni, dan sepatutnya masyarakat menggunakan saluran itu dengan betul lah kan. Memang aduan dibuat kata orang tu secara fizikal di balai, namun platform media sosial hari ini juga menuntut kita bekerja lebih keras dan juga proaktif. Ini termasuklah isu itulah ditangani cepat dan juga proaktif demi keselamatan awam semua ya. Kita semua juga digalakkan untuk mendaftar dan juga menggunakan VSP bagi membantu polis mendapatkan maklumat lebih cepat, lebih tepat. InsyaAllah jenayah, kita sama-sama lah membendung jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Jangan biarkan jenayah berluasa. Ini Malaysia, kita mahukan negara kita terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita dah memasuki tahun ini kemerdekaan tahun yang ke-69. Jadi 69 inilah kita mahu semua rakyat Malaysia menjaga negara kita dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi untuk Kak Ma, selamat pagi juga Puteri Dalisha, Burhanuddin, Amy BP, Ani 83, Nur Pining, Farias Pining, Syahriman, Sabaria Salih, Cikgu Ati, Razali Muhammad, Faizal dari JB, Junaidah Kamarin. Kita ada siapa lagi? Merpati Putih Iza, selamat. Lagi siapa lagi? Selamat dari Pontian Johor eh. Ada Ayu, Yusof, Cinta Adinda, Lina Marina, Jojo, ada Nancik Will, Simon Jaumis, Ciha Mariami, ada Anwar, Semah Meon, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, ada Jijo juga, ada Abang Zai dari Brunei. Terima kasih Abang Zai. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Ajit 8189, Wawa Je. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok. Jadi tapping-tapping like-nya kena kasih padu ya. Hari ini kena kasih padu. Lagu pula semakin pagi semakin padu. Percayalah. Botak Bahau juga turut hadir bersama-sama. Kita nak sambung lagi berhibur. Ada yang tak sabar lagi nak menangis tapi bujur katil. Dah dua hari katanya tak dapat menangis tapi bujur katil. Okey, hari ini kita sama-sama menangis. Dengan hashtagnya turun untuk cinta hati, kita teruskan berhibur menerusi Nasional Game Buruhan tu. Ini persembahan daripada Isya, sebuah lagu berjudul Nurani. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini, tapi lagu ini sangat-sangat sedih sebenarnya. Sama-sama kita hayati. Teruntuk cinta hati di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersama Kumpulan Spring dengan Jembaga di Rembulan, 2.29 minit pagi. Ada yang sedang merindukan seseorang. Ada tiga fasa rindu sebenarnya kalau kita lihatkan. Rindu kepada seseorang yang dia telah pun pergi menjauh dari kita, tapi dia ada cuma menjauh je. Rindu kepada suasana, kadang-kadang kita rindu pada suasana, pada memori. Kadang-kadang ada lagu juga yang membuatkan kita teringat kepada seseorang. Tetapi fasa yang ketiga ini sangat-sangat menyakitkan, iaitu rindu yang paling perit, iaitu rindu kepada insan yang telah pun tiada di dunia ini, rindu yang tiada penghujungnya. Sebagaimana lagu yang digambarkan dalam Cempaka di Rembulan, Harum Subuh di Hati, Selam Kasih di Taman Hayat, Nurani, termasuk lagu Cita dan Air Mata, itu semua lagu rindu kepada mereka yang telah pun tiada, mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Apa yang perlu kita lakukan? Bersedekah untuknya. Al-Fatihah dikirimkan. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk mereka yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Pahang, untuk kita sama-sama semangat, semarakkan semangat aspirasi Malaysia 2026 ya. Kita meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026 bersama dengan Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Ini sebelah zon Pantai Timur. Ada yang bertanya saya, bang, RTM tak buat jelajah aspirasi Malaysia ke sebagaimana sebelum-sebelum ini? Kita buat, cuma kita berlainan konsep saja. Kita melalui zon Pantai Timur, semalam zon selatan. Zon selatan melibatkan National FM pun ada juga, melibatkan Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM. Dan untuk di sebelah Pantai Timur, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM akan melaksanakan ataupun melakukan semangat aspirasi Malaysia 2026 pada 27 Ogos Khamis ini, bermula 9 pagi hingga 3 petang, bertempat di mana? UTC Kuantan Pahang. Jadi pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana, antaranya DJ Corner Pahang FM, pertandingan cilik, pemeriksaan kesihatan. Ini paling penting, saya sangat-sangat suka ni, pemeriksaan kesihatan. Pergilah periksa, kita check gula dalam badan kita, kolesterol kita, darah kita tinggi ke rendah ke. Pertandingan berwarna juga ada, pameran dan juga jualan penaja, kaunter PTPTN dan banyak lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik diri kita untuk negara kita. Jumpa anda di UTC Kuantan Pahang. Yusof NAC dari Brodua Tinton. Oh, jangan lupa tau, ramai yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Meskipun ramai yang bercuti, tapi ramai juga yang mencari rezeki. Ada Askit Hazliza Bahar dari Ipoh dan 6979, Anwar Mislai, Alifah Imani, Nurhana Mansur, Sania Muhammad, ada Asmadi Alul Gajah, Nisan Isi Juso tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bertugas. Muhammad Saufi, Pok Yah Chongchode, Tiger Aini, Intan Liana, ada Anak Umi Zam 67, Bro Amir. Okey, ada Z juga, Anggun kata salam abang manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, selamat. Ramai yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun tidur eh. Tadi mimpi apa? Mimpi indah ke? Erwin Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Ramai tau mendengar kita di Riau. Ini bermakna nasional game puluhan tu mendunia. Bukan saja dekat Riau, dekat Australia pun ada. Dekat kedutaan London pun sedang mendengarkan pada waktu ini. Sungguh, Eti Susana juga selamat pagi untuk anda. Okey, lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada yang katanya dari Korea. Okey. Anak Umi katanya, you baru terkejut dari tidur ni. Oh, terkejut sebab apa? Sebab mendengarkan suara ini. Jangan marahkan pemilik suara ini ya. Saya bukan niat untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tapi saya ada di sini untuk bersama-sama dengan anda, untuk menghiburkan anda. Junior Derhaga katanya, kayu-kayu apa manis. Berkat bandel official juga turut hadir. Okey, Kumpang Malam juga turut bersama-sama. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Kalau dulu kita panggil dia sebagai Kak G kan, sekarang Tok G ya. Datuk Zian Azin baru saja terima anugerah Datuk dari Negeri Melaka semalam kan. Jadi kita bersama dengan Tok G, Telerai Kasih. Terus layan
Game Berhantu.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam hari ini sekejap je, pejam celik dah pukul 3 pagi dah. Pejam celik kita melangkah di jam yang keempat untuk Nasional Gemburu untuk berbagi 3 jam saja lagi untuk kita terus bersama-sama. Jangan lupa terus teman-teman ya. Ramai geng-geng hantu tak tidur lagi ni. Ada yang baru bangun tidur. Tak apalah ya, tertidur awal. Nak buat macam mana kan? Kemana destinasi anda 31 Ogos nanti? Kalau di Ibu Negara mungkin ada juga yang nak datang ke Putrajaya untuk sama-sama menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jom kita sama-sama memeriahkan dataran Putrajaya. Jangan risau, boleh parkir kereta dekat mana-mana, kita gunakan MRT je. Sebab perkhidmatan transit aliran masa MRT beroperasi 24 jam 30 hingga 31 Ogos 2026. Jadi tak ada masalah pengangkutan awam sebenarnya. Dan kalau mereka berada dekat Putrajaya tu, perkhidmatan teksi air percuma. Bukan senang tu nak naik ini. Teksi air percuma sebagai mod pengangkutan alternatif, peluang kepada pengunjung menikmati keindahan pusat pentadbiran negara. Jadi kita sama-samalah memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hari Kebangsaan, Hari Merdeka yang ke-69 tahun. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Saya tengok masih lagi lah. Kita berbaki kurang lebih 6 hari lagi untuk kita menyambut Hari Merdeka kan. Jadi ada juga yang belum lagi mengibarkan jalur gemilang. Kita menyasarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Juga di tempat-tempat kerja anda, di premis-premis perniagaan, dekat lori, dekat kenderaan pun boleh. Lori, bas, teksi, apa lagi, Grab, dekat kenderaan persendirian, dekat motor pun boleh letak kan. Beli yang bendera yang kecil tu kalau dekat motor. Jadi sama-sama kita semarakkan semangat kemerdekaan negara kita. Kita cintakan Malaysia, bumi yang berdaulat. Selamat pagi, Izan yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Idah 64, Cik Mas juga. Jack Lee memberikan salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinova juga tak tidur lagi. Mizi 85 yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Selamat beribadah, Mizi. Doakan kami di sini, rakyat Malaysia sentiasa aman ya. Mek Era, Abi Hashim, Chef Zack, ada Kori, Cik Bida, Abah Tom, dia kata khabari Bang Manis, alhamdulillah, syukur, waras. Hong Jawang ngomong waras eh. Mia Tito, Abang Long Awang, ada Ina, Suliza, Liza, Kudin, Pim Pim Pom Pom, mantap. Hari ini ramai ke abang-abang lori ataupun pilot-pilot darat Malaysia cuti ya? Sebab kurang melaporkan diri bersama dengan saya. Mastura, ya, hadir. Pasang bendera jenis magnet dekat kereta. Ya, betul. Lagi senang kan? Dia tampal dia kan? Tak payah kan? Dia nak risau-risau dia jatuh ke tidak. Ada Kina juga, dia kata selamat pagi. Bukan malam lagi, dia kata selamat malam. Pagi dah, dah 3-3 minit pagi dah. Izzat kata ada ni dalam perjalanan ke Pasar Borong. Suhaizat, Noli Halim, Abang Tanker, pam pam pam. Nampak saya seru je pilot darat, semuanya masuk. Itu yang mantapnya tu, geng-geng pilot darat se-Malaysia. Linda Kitchen dari Kelang, hashtagnya tu untuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Persembahan Syima dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Gemburuh tu di Nasional FM.

0: Tergamak.
1: Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Tia. UKIS dengan Tergamak Kau. Ada yang kata tergamak bermakna sebutan lagu kejam-kejam, rasa dah menangis dan ni tisu dah habis tiga kotak. Yalah, nama pun kita mengimbau kenangan berusi lagu-lagu menangis tapi wujud gantil kan. Mestilah lagu kata orang tu kejam-kejam juga. Okey, 3:27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang bangun lakukan solat tahajud dan sebagainya. Kita sentiasa bersyukurlah, bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini. Untuk kita teruskan kehidupan, untuk kita terus lakukan kebaikan, terus buat baiklah. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang, kita buat baik pun orang kata kita, apatah lagi kita buat jahat. Sungguh. Tapi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita lah. Saya senang je, bagi saya, bagi mereka yang suka mengata orang, suka menjaga tepi kain orang, hidup mereka tidak sempurna sebenarnya. Jadi kita kena sedar diri. Kalau hidup kita tidak sempurna, jangan kita mengata orang. Siapa yang mengata orang, bagi saya hidupnya tidak sempurna. Tak percaya, tengok balik kehidupan dia. Sempurna tak? Kerana manusia yang sempurna, orang yang betul-betul sibuk dengan diri sendiri, tak ada masa sebenarnya nak mengata orang, nak jaga tepi kain orang. Betul, tak ada masa sebenarnya. Jadi bagi mereka yang mengata orang, hidup mereka tidak sempurna. Jadi kalau anda rasa anda sering mengata orang, anda lihat kehidupan anda. Semestinya kehidupan anda tidak sempurna. Jadi jangan mengata orang. Jom kita semarakkan lagi semangat kebangsaan, jiwa Malaysia kita. Kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik kita dan juga kecintaan kepada tanah air sempena Hari Kebangsaan tahun 2026. Di mana? Bertempat di mana? Di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Pukul 9.30 malam 30 Ogos 2026 ada kita sama-sama saksikan Majlis Amanat Perdana Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Saya rasa ada banyak pengumuman yang menarik tu. Jadi sama-sama kita nantikan apa yang mahu disampaikan amanat oleh Perdana Menteri dan juga pengumuman-pengumuman yang mungkin memberikan keceriaan kepada rakyat Malaysia. Daripada berbagai kaum, budaya dan juga latar belakang, kita berdiri sebenarnya sebagai satu bangsa Malaysia. Sama-sama kita terus mengarahkan semangat kemerdekaan dalam dalam jiwa kita. Fauzila Zim, Zulaika Azurin, sama bagi. Kita ada Jilong juga, Yong Iza, Nazri Haji Uli, Farid Abdullah, Badang Bukit Bintang, ada Azhar, ada Mar, Abel, Farhan. Dia katanya burger masih on lagi ni bang. Oh ya. Saya kita lupa nak tegur ya. Peniaga-peniaga burger se Malaysia macam mana hari ini? Kalau boleh lanjutkan terus burger tu sampai pukul 5 pagi. Ada yang tengah kemas-kemas dah tu. Jangan risau, Malaysia ni, orang Malaysia sekarang tak tidur tau. 24 jam ada je orang, ada je yang nak beli burger, ada je yang lapar waktu-waktu begini kan. Terutamanya bagi mereka yang tengah bekerja. Iris Chomeh, sama pagi. Isa-Isa, Ain Saleh, Mariana Zinon, Mai Raihan, Creation, Ungu Violet, Purple, ada H juga. Oh, mantap semua. Malah Acin yang hadir, yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak hadir tentunya dengan TV-TV like-nya. Kasih padu Jamilah 79 dia memberikan salam. Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam Adam, dia kata salam apa maneh. Okey. Jom kita sambung lagi berhibur. Waktu ini seperti biasa, kita hentikan dulu seketika menangis tapi bercakap hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an. Koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu dan lirik cuitan Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid dan Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu lama tau, 1982. Terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jaya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran. Bagus, Pak.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
2: Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy.
4: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil. Baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini, jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak. Salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang ya status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau enggak sholat, enggak tenang lah. Enggak payahlah cita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tuh enggak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya, ya wal'iyadzu billah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan, keep it up, bilang orang putih, ya jangan dicita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, enggak sabar kita lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tuh, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya bukan surat kabar. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tidak sabar. Tunggu sebelum azan subuh bangun, dia autodidak sudah, dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah. Dicari anak yatim kah apakah, masjid-masjid kah apakah, cari QR-nya. Tidak sabar dia subuh-subuh. ya, mau meng-QR sedekah biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia, kerja dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya, dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu, dan ini dalam hati manusia, termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh, bila disuruh buat sesuatu, dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tidak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tak, macam tak siup bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siok lah, ya Allah. Bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, tidak ada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tidak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai ya menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah. Teruskan ya, nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat. Ya, maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: وإياي فاتقون.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
0: ولا تلبسوا الحق بال

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Hai, kami dari
1: Pratama Legacy.
0: Kami dengar
1: Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Bagus, Pak.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
0: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
3: Selamat pagi, salam segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Rafiq. Edisi hari ini 25 Ogos 2026 hari Selasa, juga sempena dengan sambutan Maulid Rasul.
4: Ya, assalamualaikum semuanya, selamat bercuti hari ini kepada anda semuanya kan. Ambil masa dan peluang ini untuk berehat dan bersama keluarga dan anak-anak juga. Ada yang cuti dari kemarin lagi sebenarnya. Sebab macam mana saya tahu, bila saya tengok info trafik kan dia kurang sikit sesak tu.
3: Betul. Sebab ada orang bilang alang-alang ambil cuti kan.
4: Alang-alang dari hujung minggu sampai ke hari ini, besok baru sambung kerja.
3: Oh begitu. Bijak percaturannya. Okey, jadi sempena dengan Maulid Rasul ini sudah pastinya kita akan bawakan juga perkembangan terkini. Sebab ada acara yang berlangsung
4: di SICC.
3: SICC kan. Ada perarakan dan juga sambutan Maulid Rasul peringkat negeri, Sabah. Peringkat kebangsaan pun ada juga. Betul. Jadi itu akan kita bawakanlah dari masa ke masa dan juga ada siaran langsung.
4: Kami akan bawakan juga untuk anda di SICC dan juga untuk peringkat kebangsaan di di Semenanjung nanti.
3: Betul. Okey, jadi macam biasalah, walaupun cuti, kita tetap kongsikan juga ada yang penting, contohnya macam cuaca.
4: Betul.
3: Kita mau tahulah, harapnya hari ini cuacanya okey, panasnya itu pun just nice, orang bilang.
4: Tapi bila tengok berita semalam kan, Sabah di tahap ada agak merusingkan juga panas dia.
3: Okey. Lebih lanjutlah lepas ni kita kongsikan info cuaca. Terus dengar Sabah FM.
4: Baguslah.

0: info cuaca hari ini.
1: Ya, kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini 25 Ogos yang dikeluarkan oleh Met Malaysia.
2: Baik, kita kongsikan dulu sebelah pagi ini hujan di kebanyakan tempat di kawasan perairan wilayah Persekutuan Labuan, manakala hujan di beberapa tempat untuk kawasan pedalaman Pantai Barat dan Tawau dan tiada hujan untuk kawasan Sendakan serta Kudat untuk sebelah pagi hari ini 25 Ogos.
1: Okey, itu cuaca pagi ini. Petangnya pula, kalau di kawasan pedalaman Pantai Barat dan Sendakan diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Okay. Di Kudat pula hujan di beberapa tempat, manakala di wilayah Persekutuan Labuan serta di Tawau tiada hujan.
2: Okeylah, kalau ada hujan sikit-sikit kan, beberapa hari ini panas saja. Betul. Dan sebelah malam pula kita tinjau ramalan cuacanya, dijangkakan untuk kawasan Sendakan ribut petir di beberapa tempat, kawasan pedalaman Pantai Barat serta Tawau hujan di beberapa tempat. Dan ramalan sebelah malam pula untuk hari ini tiada hujan untuk wilayah Persekutuan Labuan dan Kudat. Itu dia ramalan cuaca dapat dikongsikan untuk anda. Hari ini kan hari cuti 25 Ogos, sebenarnya dengan sambutan Maduro Rasuah Peringkat Negeri Sabah dan juga Kebangsaan hari Hari ini berlangsungnya perarakan daripada Padang Merdeka ke SICC. Akan berlangsungnya pada pukul berapa?
1: Mungkin 7 lebih gitu sudah mula berarak. Jadi cuaca, kalau dari segi cuaca rasanya tidak masalah.
2: Tidak masalah.
1: Cuma keadaan trafik itu.
2: Tapi kita akan cuba kongsikan untuk anda juga, walaupun hari ini hari cuti umum kan. Jika kita tinjau beberapa kawasan yang menjadi tumpuan untuk hari ini, bagaimana kan trafiknya. Jadi anda boleh rancang perjalanan anda, mana mau pergi pasar kan pagi ini kan.
1: Betul.
2: Atau pergi mana-mana sejak hari cuti ini kan. Selepas ini kami akan kongsikan.
1: Ada yang mau pergi pasar kah, ataupun ada yang orang bilang mau pergi bersenam.
2: Pergi brisk walk kan.
1: Brisk walk, hiking. Lama tidak hiking.
2: Hin-hin.
1: Macam lebih kepada pickleball sekarang kan.
2: Itulah, kalau naik gunung habis sudah tidak sedar hiking.
1: Okey, terus layan lagu ini mengusung rindu Sabah FM.
2: Baguslah.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan keadaan trafik pada waktu ini walaupun keadaan tidaklah sesak seperti kebiasaan kerana hari ini cuti umum, tetapi kita mau bagikan pemakluman ini berkenaan dengan penutupan jalan sekitar Kota Kinabalu khususnya dari arah Padang Merdeka menuju ke SICC untuk memberi laluan kepada perarakan sempena sambutan Maulid Rasul peringkat negeri Sabah. Jadi ambil maklum, bagi anda yang ingin menuju ke pusat bandaraya, elak ke kawasan tersebut ataupun laluan ditutup untuk memudahkan perjalanan anda dan juga mengelakkan anda terperangkap dalam kesesakan. Okay? Jadi lokasi lain pada waktu ini semuanya lancar, tiada apa-apa kesesakan. Namun sekiranya anda ingin melaporkan insiden trafik melibatkan gambar ataupun video, anda boleh hantar ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus banget.

0: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Kebangsaan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa untuk anda mengenai sambutan Maulid Rasul untuk tahun ini. Yeah. Dan seperti biasa, Mentera Kata kita kongsikan kepada anda hari ini, menulis 10 jilid buku mengenai falsafah lebih mudah daripada melaksanakan sepotong pesanan. Redwin, sila urai.
1: Okay, maksudnya semua orang boleh bagi nasihat, semua orang boleh cakap sejak bikinnya berapa peratus saja, satu peratus saja kan.
0: Itu pun belum tentu lagi.
1: Cakap boleh, bikin tidak. Itulah. Begitulah kan.
0: Kalau bilang orang kan berpadah-padah bercakap tu, dan biarlah seiring dengan perbuatan kita tu.
1: Betul. Bukan orang bilang apa tu, umpama tin kosong, bising saja, berbunyi tapi dalamnya kosong.
0: Kosong kan. Bunyinya lain macam. Bingit lagi telinga kan.
1: Betul. Okay.
0: Tapi dalam betul punya no kan.
1: Bingit tambah lagi ya. Okey. Jadi kalau anda murid pesanan, anda berkata-kata demikian, maka lakukanlah juga demikian.
0: Seiringlah dengan sikap dan adab tu kan.
1: Begitu kan. Yeah. Okey. Okay. Baik, kita terus berhibur. Ini lagu dari Meghan Trainor, Magic Look.
0: Ya, dengarkan Sub FM.
1: Bagus bah.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Mari kita minum air kosong, minum gelas untuk sehari.
3: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan lagu Usop. Sayangi dia, sudah pun 6.51 minit pagi sekarang ini. Segar bersama kami berdua, Edwin dan Rafiq, sampai 10 pagi.
1: Ya, sebentar saya lagi, tepat 7 pagi kita akan bawakan berita utama Sabah FM. Tapi ini kita mau kongsikan kepada anda yang mana ketua pengarah penyiaran Malaysia, RTM, yang mana baru saja dianugerahkan
0: gelaran Dato.
1: Gelaran Dato. Dato Asad Ismail. Lambat pick up otak saya pagi ni ya.
0: Okey, jadi tahniah kita ucapkan yang berbahagia Dato Asad Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran, kerana dikurniakan darjah pangkuan Seri Melaka DPSM yang membawa gelaran Dato'. Ini dianugerahkan sempena dengan sambutan hari jadi ke-77 Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Ustam Yang di-Pertuan Negeri Melaka. Okey, kemarin kan?
1: Kemarin.
0: Kita menantikan jugalah bila lah Dato' Ashwat ni datang ke RTM Sabah kan?
1: InsyaAllah nanti masa terdekat mungkin kan?
0: Mesti ramai yang mau jumpa je lah Ketua Pengarah kita yang baru, yang baru dilantik dalam tahun ini juga.
1: Dalam tahun ini juga.
0: Jadi tahniah kita ucapkan kepada Dato' Ashwat Ismail.
1: Betul. Okey, tanya sekali lagi. Dan apapun kepada anda, terima kasih mendengarkan Sabah FM hari ini. Hari ini hari bercuti kan? Kita santai-santai sikit. Kita akan kongsikan kepada anda info-info menarik untuk anda sebentar saja lagi. Pastinya info-info yang ringkas untuk anda mula bersantai, mudah dicerna kan. Sudah semestinya Nadi Bahasa kita mau kongsikan juga kepada anda hari ini. Nantilah sebentar saja lagi. Hari-hari ada kesalahan ejaan kan. Kemarin kami kongsikan resepi.
0: Ejaan
1: yang betul,
0: betul
1: adalah resipi.
0: Ejaan.
1: Ya.
0: Tapi sebutan resipi juga.
1: Ya.
0: Baik. Okey. Nanti lepas ini lah satu lagi perkataan yang kita mau kongsikan.
1: Betul.
0: Lain terus ini dia Siti Pa Jahamin Sumila Pebulan.
1: Wih. Okey, dengarkan Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Sebentar lagi utama 7 pagi.

Berita seterusnya, Sukan Malaysia Sukma 2026 melabuh tirainya. Tuan Rumah Selangor mengesahkan kejuaraan keseluruhan selepas mengumpul 101 pingat emas mengatasi wilayah persekutuan dengan lebihan 50 emas. Kejayaan itu menyaksikan Selangor merangkul gelaran berkenaan buat kali ke-10. Wilayah persekutuan di tempat kedua dengan 51 emas diikuti Terengganu 43, Sarawak 41 dan Pulau Pinang 39 emas. Sementara itu, atlet menembak Pahang Chia Zhen Hong dan perenang Selangor Eliza Tan Aishin dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Sukma 2026. Zhen Hong meraih 9 emas dan 1 perak. Selain mencipta 2 rekod baharu Sukma, Eliza pula menyumbang 6 emas serta mencipta 4 rekod Sukma dan 2 rekod kebangsaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahani pula mengumumkan 1 September sebagai cuti peristiwa. Bersempena kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Datuk Seri Amiruddin berkata, cuti itu sebagai penghargaan kepada kontingen Selangor. Luar negara, artifak batu berukir nama Nabi Muhammad SAW sebanyak 6 kali dalam tulisan Kufi ditemukan di tapak arkeologi Purbaani di Timur Turkiye. Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turkiye Mehmet Nuri Ersoy berkata artifak itu dipercayai berasal daripada Menara Makam Seljuk. Pertemuan berlaku ketika penggalian di tapak perkuburan Seljuk yang dikaji sejak 2021 sekaligus memberikan pemahaman baharu mengenai sejarah rantau perkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama beberapa dekad. Jabatan Negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Syam sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria, seterusnya memberi rakyat Syria jalan menuju kemakmuran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: hingga 10 pagi.
1: Ya, pagi ini bersama Edwin dan juga Rafiq sempena dengan sambutan Maulidur Rasul. Cuti hari ini kan, selamat bercuti bagi anda yang berada di rumah ataupun di mana-mana sialangan.
2: Susulan daripada itu, ini notis pemakluman yang dikongsikan kepada anda yang ingin menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu, yang mana penutupan sementara jalan dan tempat letak kereta bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah. Hari ini, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu ingin memaklumkan bahawa penutupan sementara jalan dan tempat letak kereta akan dibuat bagi memberi laluan kepada penganjuran sambutan Maulidur Rasul, iaitu pada 1 pagi hingga 10 pagi nanti. Lokasi tempat letak kereta di Jalan Tugu, tempat letak kereta di terminal sementara Jalan Padang, dan ditutup itu dan seterusnya ditutup secara berkala bermula pukul 5 pagi hingga 10 pagi nanti di Jalan Tugu dari bulatan Kampung Air ke bulatan Bangau, dan Jalan Padang dari hadapan King Park Hotel hingga Gerbang Istana. Ini ada perarakan daripada mereka ke SICC nanti.
1: Betul. Jadi ambil maklum dengan penutupan jalan ini. Kalau mau ke Pusat Bandaraya pun guna laluan alternatif ataupun selepas 10 pagi lah.
2: Betul.
1: Untuk memudahkan ataupun melancarkan perjalanan anda.
2: Jadi kuranglah sedikit serangan lalu lintas tu kan.
1: Betul.
2: Kalau anda dapat cari jalan alternatif lain, dan diharap dapat dikongsikan juga kepada rakan-rakan anda mungkin. Betul. Yang tidak sempat kan dengar ni, bagi tahu jangan jalur sana ketika ini, selepas 10 pagi nanti boleh sudah.
1: Betul. Lagipun pusat beli belah kan jam 10 baru buka.
2: Awal.
1: Kedai pun kebanyakan jam 10.
2: Ya, kalau buka pusat beli belah tu kan, kalau buka pukul 10, bukan pukul 10 juga buka terus tu, baru kasih bersih-bersih sikit.
1: 10:30 baru dia masuk, boleh masuk apa tu, customer dia bilang.
2: Macam kau kan awal betul datang kan,
1: pukul 10 pernah, kau sampai sudah. Pernah tu masa perayaan.
2: Kenapa juga awal betul
1: tahun
2: kau
1: lalu
2: sampai?
1: Sebab parking.
2: Oh, parking.
1: Ada satu kalau ini selepas Christmas tahun lalu kan, ada satu hujung minggu ke Sabtu, hari Sabtu rasanya.
2: Awal betul.
1: Jam 10 sudah terpacak di situ.
2: Saya kan rasa macam, saya rasa macam segan tau. Tapi awal betul, macam satu orang ya awal betul di sana. Jadi macam yang segan juga.
1: Tapi kalau perayaan dengan Rafiq, kerasa kita paling awal. Rupanya ada lagi yang lagi awal. Sebab orang tahu memang akan sesak.
2: Tapi kalau pusat beli belah, saya agak macam agak janggal sikit lah. Kalau macam pasar raya begitu, pasar gitu, okey lah.
1: Itu memang jadi tumpuan lah kan, sebab orang mau beli barang keperluan.
2: Nampak sangat suka shopping.
1: Baik, itu pemakluman dengan penutupan jalan sementara sempena dengan sambutan Maulidur Rasul. Hari harapnya anda pun ambil maklum lah kan dengan keadaan ini. Baik, lepas ini kita akan berkongsi apa cerita yang menarik ataupun kandungan akhbar ataupun apa-apalah perkembangan terkini khususnya di dalam negeri Sabah. Lain terus Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

Pulau Tiga yang terletak di utara Kuala Penyu juga dikenali sebagai Survivor Island terbentuk pada tahun 1897 ketika gempa bumi melanda Mindanao, Filipina. Pulau ini diisytiharkan sebagai Taman Negara oleh Kerajaan Negeri pada 1978. Pulau Tiga mempunyai keistimewaannya sendiri. Selain dari pantai yang bersih dan air yang jernih dan amat sesuai untuk aktiviti menyelam, pulau ini juga mempunyai lopak-lopak lumpur gunung berapi yang merupakan tarikan utama ke pulau ini. Kerana keistimewaan inilah, Pulau Tiga pernah dijadikan lokasi penggambaran sebuah rancangan reality TV luar negara.

0: Selamat bercuti bagi anda yang sedang bercuti. Ada yang di balik kampung kan, ataupun bercuti di luar negeri.
1: Wow, sempat ke?
0: Sempat jugalah kalau sekadar pergi Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pinang, Langkawi.
1: Mungkin makan tengah hari di Kuala Lumpur kan, makan malam di JB, balik ke KK nanti malam.
0: Begitu
1: kan, subuh-subuh kan. Me time.
0: Begitu. Okay, kita mau kongsikan ada beberapa perkembangan terkini juga di negeri Sabah untuk waktu ini. Ini berkenaan dengan pusat jantung negara.
1: Ya, di mana Jabatan Kardiologi melalui Unit Non-Invasive Cardiac Laboratory NICL telah menganjurkan Basic Echocardiogram Workshop pada 21 hingga 22 Ogos lepas bertempat di Hospital Queen Elizabeth II Kota Kinabalu, yang mana program ini bertujuan memperkukuh pengetahuan dan kemahiran praktikal dalam bidang ekokardiografi, khususnya dalam kalangan anggota kesihatan yang baru memulakan perkhidmatan ekokardiogram serta mereka yang ingin memperbaharui dan meningkatkan kompetensi sedia ada. Yang mana program ini yang diketuai oleh Ketua Jabatan Kardiologi Datuk Dr. Liu Huang Pang mendapat sokongan dan kerjasama daripada Mediclinic yang dari aspek teknikal dan peralatan. Ini satu inisiatif yang baiklah, yang mana Pusat Jantung Negara Negeri Sabah perkasa kemahiran eko kardiografi.
0: Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua pula, kita mau kongsikan ini berkenaan dengan kadar pengangguran di Sabah turun 5.5%. Menyusut kepada 5.5% pada suku pertama tahun 2026 berbanding 6% pada suku keempat tahun 2025. Dan ini nyatakan sendiri oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Perkembangan itu menunjukkan pasaran buruh negeri semakin baik selari dengan usaha kerajaan negeri dan persekutuan memperluas peluang pekerjaan. Dan ini juga dinyatakan sempena dengan Karnival Kerjaya My Future Jobs baru-baru ini yang berlangsung di SICC Kota Kinabalu, dan penurunan kadar pengangguran Sabah antara yang ketara berbanding negeri lain di Malaysia bagi tempoh berkenaan. Dan perkembangan pasaran buruh ini mencerminkan keberhasilan rangkaian dasar dan usaha kerajaan negeri bersama dengan agensi persekutuan. Jadi itu yang dinyatakan oleh yang berhormat Ketua Menteri Sabah berkenaan dengan penurunan kadar pengangguran di Sabah.
1: Okey, dan seterusnya kita kongsikan juga yang ini, satu jawatan kuasa pemandu teknikal daerah JPTD Tongok dibentuk bagi mengawal selia dan menilai semua projek infrastruktur dan utiliti di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 di daerah itu. Yang mana pasukan ini akan memantau serta menilai projek teknikal bagi memastikan perkhidmatan serta reka bentuk kerja setiap projek memenuhi standard. Ini dinyatakan ketika merasmikan majlis kesyukuran kemenangan baru-baru ini. Dan juga jabatan agensi kerajaan lain akan dijemput mengetahui jawatan kuasa khas itu mengikut keperluan semasa, dan fokus utama JPTD ialah pembinaan semula projek kompleks sukan Tongok yang sebelum ini terbengkalai susulan kegagalan pemaju menyelesaikan pusat sukan daerah itu. Ini mengenai JPTD Tongok dibentuk kawal selia nilai projek infrastruktur.
0: Okey, baik. Akhir sekali, ini pula agensi di bawah Kementerian Komunikasi iaitu JECOM, Jabatan Komunikasi Komuniti, sedang mempergiat usaha memperkukuh hubungan komunikasi antara kerajaan dengan rakyat. Dan Ketua Pengarah JECOM iaitu Muhammad Hishamuddin Ghazali menyatakan usaha itu dilakukan melalui pelaksanaan sesi perbincangan kumpulan fokus bersama pengamal media di seluruh negara. Dan pendekatan itu bertindak sebagai mekanisme semak dan imbang dengan mengumpul data prima secara terus daripada peringkat akar umbi, dan ia dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat secara langsung daripada rakan media dan rakan pelbagai kaum termasuklah golongan miskin untuk dibawa terus kepada pihak kerajaan. Hasil perbincangan yang dijalankan bersama dengan rakan media di Sabah telah pun mengenal pasti 5 isu utama, iaitu dasar kabotaj dan kenaikan harga barang di Sabah, bekalan air, infrastruktur jalan raya, kuota diesel serta harga tiket kapal terbang. Itu isu yang dibincangkan bersama-sama.
1: Ya, baik. Okay. Itu dapat dikongsikan apa yang berlaku di Sabah beberapa hari ini kan.
0: Betul.
1: Selanjutnya kita bawakan juga kepada anda dari semasa ke semasa. Saya langsung yang akan membawakan sempena dengan sambutan Maulid Rasul pada tahun ini 1448 Hijri. Sebentar, sejak lagi kita dengarkan dahulu lagu ini.
0: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, sempena dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama hayati tazkirah bertajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Rasul adalah rahmat buat seluruh alam, yang akan disampaikan oleh Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira, wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar? Walau dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua sentiasa berlimpah dengan rahmat, kasih sayang Allah, dan yang paling penting keampunan Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa membasahi kehidupan kita. Sahabat yang mulia, kali ini mari sama-sama kita renung sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. 12 Rabiul Awal adalah tarikh keramat lahirnya insan yang sangat mulia, yang sangat kita cinta dan kita rindu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, kali ini saya mengajak para pendengar walau dimanapun berada, mari sama-sama kita renung, kita tenung, dan kita hayati makna rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat buat seluruh alam. Sahabat pendengar yang dikasihi, Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar sebagai seorang pemimpin, pendakwah, atau negarawan, tetapi sebagai rahmat untuk seluruh alam. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا

0: alamin. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Perhatikan sahabat yang mulia, kalimah rahmah dalam ayat ini. Allah tidak mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya rahmat kepada orang Islam. Baginda adalah rahmat kepada seluruh alam, kepada manusia, kepada keluarga, kepada jiran, kepada orang miskin, kepada anak yatim, bahkan kepada haiwan dan seluruh alam semesta. Inilah kehebatan dan keindahan akhlak Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persoalannya sahabat yang mulia bukan sekadar berapa banyak salawat yang kita baca, tetapi lebih jauh dari itu, sejauh mana sifat rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam diri kita. Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatutnya melahirkan perubahan pada akhlak dan hati kita. Disinilah kita boleh mengambil beberapa pengajaran daripada nilai-nilai kesufian, bahwa tasawuf pada hakikatnya mengajar kita untuk melakukan tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa daripada sifat sombong, hasad, marah yang tidak terkawal, riya dan cinta dunia yang berlebihan. Kemudian hati itu dihiasi dengan sifat ikhlas, sabar, tawadu, kasih sayang, zuhud dan ihsan. Sahabat pendengar yang dihormati, mari sama-sama kita semak dan hayati makna rahmah ini. Yang pertamanya, rahmah lahir daripada hati yang bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai hati yang penuh dengan kasih sayang. Allah sebut dalam Al-Qur'an ayat surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi linta lahum ila akhir al-ayah. Sadaqallahul azim. Maka dengan sebab rahmat Allah itulah engkau berlaku lembut, lemah lembut terhadap mereka. Lihat bagaimana kelembutan menjadi kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak mendidik manusia dengan kebencian. Baginda membimbing dengan kasih sayang. Dalam kehidupan kita hari ini sahabat, mungkin ada orang yang berbeza pandangan dengan kita. Ada ahli keluarga yang tidak memahami kita. Mungkin ada rakan yang mengecewakan kita. Atau ada orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Namun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, jangan sekali-kali biarkan kesalahan orang lain merusakkan kebersihan hati kita. Inilah latihan atau mujahadatun nafs, mujahadah an-nafs yang sering dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka berawal dari mujahadatun nafs inilah kita belajar mengawal marah, kita belajar memaafkan, kita belajar merendahkan ego kita, kita belajar berkata begini, aku mungkin benar, tetapi aku tidak perlu menghina dan merendah-rendahkan orang lain. Atau kita cakap begini, aku yang salah nih, dia itu yang benar. Maka aku harus akur dengan kebenaran, tidak kira datang dari siapapun. Sahabat pendengar yang mulia, inilah yang namanya hakikat rahmah. Yang kedua sahabat pendengar, mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun hubbun nabi. Antara nilai terpenting dalam perjalanan rohani ialah mahabbah, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Katakanlah, Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah mencintai kamu.
1: Sahabat, ayat ini mengajar kita bahwa cinta bukan sekadar kata-kata, tapi cinta adalah rasa yang membawa kita untuk tetap taat dan setia. Kalau kita mengaku mencintai Nabi, maka cinta itu perlu diterjemahkan kepada ittiba, yaitu mengikuti sunnah dan akhlak baginda. Kita perbanyak salawat kepada Nabi, kita membaca sirah baginda, tetapi kita juga harus berusaha menjadi manusia yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk mendapatkan cinta Nabi? Mari kita jaga lidah kita, kita jaga bahasa kita, kita jaga lisan kita, kita jaga amanah yang dipikulkan di bahu kita. Kita hormati orang tua kita, kita sayangi keluarga kita, kita tidak menzalimi orang lain, kita membantu mereka yang memerlukan. Itulah hakikat cinta yang sentiasa terpahat di sanubari. Yang ketiga, sahabat yang mulia, tawadu' ataupun tawadu' kerendahan hati. Inilah rahsia kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda itu adalah manusia yang paling mulia, tetapi baginda juga manusia yang sangat tawadu'. Baginda tidak hidup untuk membesarkan ego. Baginda melayan orang miskin, baginda duduk bersama para sahabat, baginda membantu urusan keluarga. Baginda tidak memandang kemuliaan sebagai alasan untuk merendahkan orang lain. Inilah nilai-nilai tasawuf yang sangat penting, yang sentiasa mendarah daging dalam kehidupan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, sebelum tirai ini saya labuhkan, mari sama-sama kita tanya hati kita masing-masing. Adakah aku semakin penyayang selepas mengenali Nabi? Adakah aku semakin lembut kepada keluarga? Adakah aku semakin mudah memaafkan? Adakah aku semakin tawadu? Adakah aku semakin menjaga salat dan ibadah? Adakah aku semakin jauh dari sifat hasad, riya dan sombong? Kalau jawabannya ya, maka kita sedang membawa rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita banyak salawat namun masih suka menghina orang, kalau kita banyak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi masih suka memutuskan silaturahim, kalau kita mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi lidah kita masih menyakiti orang lain, maka mari kita bermuhasabah. Karena rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk disebut, tetapi untuk dihidupkan dalam kehidupan kita seharian. Sahabat pendengar, walau dimanapun berada, marilah kita jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam membina jiwa yang bersih dan masyarakat yang penuh rahmah. Kita belajar daripada baginda ikhlas dalam beramal, sabar ketika diuji, tawadu ketika dihormati, memaafkan ketika disakiti, bersedekah ketika memiliki, bersyukur ketika mendapat nikmat, dan yang paling penting menjadi rahmat kepada orang yang berada di sekeliling kita. Semoga sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah ini bukan sekadar memperingati kelahiran Nabi, tetapi menjadi asbab hati kita semakin mencintai baginda, semakin mengenali sunnah baginda, dan semakin bersungguh-sungguh mencontohi akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih sahabat pendengar, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz Rafa'i Muhammad Inarji.

0: FM.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
3: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.